0: untuk menangani perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus ini akan menyertakan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini disampaikan Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna Senin sore. Anang mengatakan pembentukan tim penyidik khusus akan memeriksa duduk perkara berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilimpahkan dari kepolisian kepada Kejagung. Tim akan menyelidiki barang bukti yang telah disita, serta dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Febri. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan KPK untuk melakukan supervisi dalam menjaga independensi proses penyidikan. Selain itu, proses penyidikan ini akan diawasi Komisi 3 DPR RI. Anang menegaskan pengusutan perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan terus berkoordinasi baik dengan penyidik dari Polri dan menjamin independensi serta profesionalisme.
1: Dalam hal ini, kita tetap berkoordinasi baik dengan penyidik dari Polri yang menangani sebelumnya dan juga untuk menjamin independensi dan juga profesional, kami pastikan kita akan profesional, kita akan melibatkan juga nanti supervisinya dari KPK. Dan juga kan kemarin juga dari teman-teman Komisi 3 Anggota Dewan akan ikut mengawasi juga pelaksanaan dari proses penyidikan perkara ini. Yang jelas kami akan terbuka, tetapi kami juga tetap memegang prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga tidak bersalah.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.

0: Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kiredio masih di K-Perspektif di hari ini, Selasa 14 Juli 2026, bareng saya Rosit Romansyah. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu, salah satunya mengenai pagelaran Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan 2026 yang akan digelar Sobat K. Ini di hari Sabtu malam di Taman Nara Bestari dan menjadi ajang memadukan seni, budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan Sobat K. Founder dari Rumah Budaya Nara Bestari, Hadi Purnomo, ini mengatakan festival tersebut bukan sekedar pagelaran seni, tetapi juga respon terhadap krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, kunang-kunang dipilih sebagai simbol harapan sekaligus penanda kesehatan ekosistem. Semakin langkanya kunang-kunang menjadi alarm bahwa kualitas lingkungan perlu mendapat perhatian bersama. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.

2026 yang digelar pada Sabtu malam 11 Juli 2026 di Taman Nara Bestari, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, menjadi ajang memadukan seni, budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan. Festival ini menghadirkan pertunjukan seni lintas disiplin, mulai dari musik, tari, teater, seni rupa, instalasi artistik, hingga digital art, yang melibatkan seniman, pelajar, komunitas, relawan, dan masyarakat. Founder Rumah Budaya Nara Bestari, Hadi Purnomo, mengatakan festival tersebut bukan sekedar pagelaran seni, tetapi juga respon terhadap krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, kunang-kunang dipilih sebagai simbol harapan sekaligus penanda kesehatan ekosistem. Semakin langkanya kunang-kunang menjadi alarm bahwa kualitas lingkungan perlu mendapat perhatian bersama. Melalui pendekatan seni dan budaya, masyarakat diajak membangun kembali hubungan yang harmonis dengan alam. Gerakan ini diharapkan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, generasi muda, pelaku seni, hingga komunitas lingkungan, untuk

0: memulai aksi sederhana menjaga kelestarian alam dari lingkungan terkecil seperti pekarangan rumah. Hadi menambahkan, Pekan Kunang-Kunang Kebudayaan juga membangun ruang dialog mengenai ekologi budaya, memperkuat kapasitas seniman dan generasi muda, memperluas kolaborasi antar komunitas, serta menghadirkan model pertunjukan berbasis lanskap yang memadukan seni, ekologi, dan pendidikan budaya. Ia berharap festival ini meninggalkan warisan berupa pengetahuan, karya artistik, jejaring kolaborasi, dan praktik baik pengelolaan kebudayaan berbasis masyarakat. Dengan demikian, seni tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga instrumen pendidikan dan pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan, sehingga mampu mendorong lahirnya kesadaran kolektif untuk menjaga alam di Kabupaten Jember.
1: Peran seni budaya Kunang-Kunang Kebudayaan ini hadir dan lahir itu sebagai sebuah respon terhadap krisis lingkungan yang saat ini sudah mengkhawatirkan. Jadi pagelaran seni budaya ini bukan sekedar panggung seni dan budaya, namun mengajarkan kepada masyarakat untuk membangun kembali hubungan relasi yang harmonis dengan alam dan lingkungan. Kunang-kunang itu kita pilih sebagai simbol cahaya, harapan hidup berkelanjutan.

0: Sobat Kip, pemerintah Kabupaten Jember menargetkan pembangunan kawasan food street di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Gatot Subroto rampung pada Desember 2026. Bupati Jember Muhammad Faid dalam peninjauannya dan juga berdialog Sobat Kip dengan warga untuk menyerap aspirasi terkait penataan kawasan. Menurut Gus Faid, kawasan food street nantinya tidak hanya menjadi sentra kuliner, tetapi juga dilengkapi area swafoto, ruang hiburan, dan juga ruang publik yang nyaman, Sobat K. Dan pemerintah juga menyiapkan sistem pengelolaan keamanan, pengaturan lalu lintas, serta kebersihan agar kawasan tersebut tetap tertata. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan pembangunan kawasan food street di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Gatot Subroto rampung pada Desember 2026. Saat meninjau progres pembangunan, Senin siang 13 Juli 2026, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat keramaian baru yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Dalam peninjauan itu, Bupati juga berdialog dengan warga untuk menyerap aspirasi terkait penataan kawasan, meski progres pembangunan saat ini baru sekitar 25%. Pemerintah optimis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target sehingga bisa segera dibuka untuk masyarakat. Menurut Gus Fawaid, kawasan food street nantinya tidak hanya menjadi sentra kuliner, tetapi juga dilengkapi area swafoto, ruang hiburan, dan ruang publik yang nyaman. Pemerintah juga menyiapkan sistem pengelolaan keamanan, pengaturan lalu lintas, serta kebersihan agar kawasan tetap tertata. Penataan tersebut, selanjutnya, merupakan bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM dan pedagang kaki lima tanpa mengabaikan kepentingan warga sekitar. Bahkan, kawasan yang lebih rapi dan tertib diyakini akan meningkatkan nilai ekonomi Jalan Kartini dan Jalan Gatot Subroto. Pemkab Jember juga akan memfasilitasi kebutuhan pedagang mulai penyediaan gerobak usaha yang seragam sehingga pengelolaan kebersihan yang terintegrasi. Selain itu, akan disiapkan panggung hiburan untuk menampilkan kesenian lokal dan menjadi ruang berekspresi bagi musisi serta anak muda kreatif Jember. Kedepan, kawasan food street ini akan diintegrasikan dengan stasiun Jember dan alun-alun melalui jalur pedestrian. Konsep tersebut diharapkan menciptakan destinasi wisata perkotaan yang terhubung sehingga wisatawan yang tiba di stasiun Jember dapat berjalan kaki menikmati kuliner dan suasana pusat kota.
2: Hari ini kami kembali melanjutkan rencana pembangunan food street di Jalan Gatot Subroto. Tadi kita komunikasi dengan warga, kita kasih opsi-opsi dan insya Allah target kita Desember food street ini sudah bisa dibuka untuk umum dan menjadi salah satu tempat keramaian baru, tempat kuliner, tempat foto-foto dan lain sebagainya. Dan saya pikir tadi saya diskusi banyak orang yang pada akhirnya ya sangat senang ya dengan adanya penataan ini, padahal ini kan masih sekitar 25% belum selesai.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Samapta Polresta Banyuwangi kembali menunjukkan respon cepat terhadap laporan masyarakat dengan membubarkan aksi balap liar yang meresahkan di kawasan Jalan Gajah Mada dan Simpang 5 Banyuwangi pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Patroli dipimpin langsung oleh Kanit Tim Perintis Presisi Polresta Banyuwangi, Ibda Eko Cuk Sudarsono. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 unit kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi dengan spesifikasi balap.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Ketua Bayangkari Cabang Situbondo Nyonya Lana Bayu Anwar Siddiqui mengajak seluruh ibu hamil di Kabupaten Situbondo untuk lebih peduli terhadap asupan gizi sehari-hari. Hal ini disampaikannya saat hadir memberikan edukasi kesehatan dalam program Gema Cantik Melesat yang digelar di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo. Sebagai seorang dokter spesialis kandungan juga, Nyonya Lana Bayu Anwar Siddiqui yang memiliki nama lengkap Dr. Kartika Ikrama Syafir Lana SPOG menjelaskan pemenuhan gizi yang seimbang selama masa kehamilan bukan hanya penting untuk kesehatan sang ibu, melainkan kunci utama dalam mencegah terjadinya kasus stunting pada anak sejak dalam kandungan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu resmi menyepakati rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Persetujuan tersebut menjadi tahapan akhir pembahasan sebelum diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Wali Kota Batu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas sinergi selama proses pembahasan. Berbagai masukan dan rekomendasi dari legislatif disebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan disepakatinya Raperda tersebut, Pemkot Batu berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4: Dari Solo kawan kembali Renata Radio mengabarkan, Pemkot Solo mulai mempercepat langkah membangun ekosistem jamu dan obat herbal sebagai salah satu pilar pengembangan wellness tourism. Pemkot kini membidik penguatan rantai industri herbal dari hulu ke hilir agar mampu menjadi penggerak ekonomi baru berbasis potensi lokal. Pengembangan tanaman obat tidak hanya cukup berhenti pada budidaya, tapi membangun ekosistem yang saling terhubung sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk herbal di Solo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Ki Radio. Kali ini saya ajak kamu Sobat Ki untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom bersama Sobat Eri Ali Davi dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM Ki Radio. Sound of Knowledge.
1: Mau bagi Sobat Eri, ada dua informasi apa hari ini ada di Newsroom?
3: Ada dua informasi mengenai salah satu SMP di Kabupaten Jember yang hanya diisi oleh dua siswa.
1: Hanya diisi oleh dua siswa.
3: Hanya diisi oleh dua siswa kelas 7.
1: Kelas 7. Iya. Wah, ini informasinya cukup menarik Sobat K. Kita simak dalam isu update berikut ini.
3: Suasana pagi di SMP 4 Tumburejo pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kemarin pada 13 Juli 2026 cukup tenang. Tidak ada pemandangan orang tua keluar masuk mengantar anaknya seperti di kebanyakan sekolah. Sebab sekolah yang berada di kawasan perkebunan Afdeling Trate, Kebun Kota Blater, Kecamatan Tumburejo itu hanya ada dua siswa baru. Di sekolah yang berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Jember ini, MPLS bukan soal kemeriahan perayaan. Ini adalah tentang keberlangsungan pendidikan pedesaan yang ada di tengah kawasan perkebunan. Total populasi siswa di sekolah ini hanya 14 jiwa. Rinciannya, 2 siswa di kelas 7, 6 di kelas 8, dan 6 siswa lainnya berada di kelas 9. Wibowo menjelaskan pada 13 Juli 2026 kemarin bahwa sekolahnya memang memiliki ketergantungan erat dengan denyut nadi perkebunan. Siswa-siswi di sini adalah putra-putri dari karyawan perkebunan Afdeling Trate dan Afdeling Jawatan Kebun PTP Nusantara 1 Rayon 5. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menerbitkan surat edaran nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Langkah tersebut dibuat guna mendorong penggunaan teknologi digital bijaksana, aman, dan bertanggung jawab oleh murid. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan dalam keterangan tertulisnya pada Senin 13 Juli 2026 kemarin bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang penggunaan gawai, melainkan mengatur penggunaannya agar lebih tepat sasaran dan mendukung proses pembelajaran. Melalui surat edaran tersebut, pihaknya mendorong terciptanya budaya belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, serta memperkuat interaksi sosial antar murid dan mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta melindungi peserta didik dari dampak negatif penggunaan gawai yang tidak tepat.
1: Terima kasih banyak atas informasinya. Kalau melihat di informasi pertama ya Sobat Eri, ada dua siswa baru. Ini sangat kontras sekali yang kalau melihat di sisi kota sendiri sudah banyak ya. Apalagi Betul. Ini hari kedua MPLS Sobat K. Di hari pertama kemarin sempat cukup ramai juga di hari pertama tahun ajaran baru di tanggal 13 Juli 2026. Dan kita melihat bahwasanya di SMP N4 Tumburejo ini hanya tidak sampai 10 siswa yang mengikuti MPLS. Dan ini sangat miris sekali. Apalagi siswa-siswi tersebut merupakan putra-putri dari karyawan perkebunan Afdeling Trate dan Afdeling Jawatan di kebun PTP Nusantara 1 Rayon 5 Sobat. Oke. Ini kalau melihat dari akses sekolahnya sendiri, ini cukup jauh dari perkotaan. Apalagi di kawasan lingkup perkebunan ya Sobat. Oke. Kalau jarak dari menuju ke kota sendiri ini cukup jauh ya, kalau dari kecamatan Tumburejo dan juga ke Ambulu ini cukup jauh aksesnya Sobat. Oke. Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Nanti kita bakal update kembali informasi di Newsroom Sobat. Oke. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas ataupun ada pengalaman-pengalaman setelah mengantarkan anak pergi ke sekolah MLS di hari kedua ini, bisa share juga di nomor subcenter Ki Radio 0811 378 1029.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV.
1: Waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Angkatan Laut Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan peluncuran drone dan rudal jelajah ke sejumlah target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Aksi ini terjadi di tengah meningkatnya konfrontasi militer antara Teheran dan Washington. Rekaman yang dirilis pada Senin menampilkan personel militer Iran meluncurkan drone serang dan rudal jelajah dari lokasi yang tidak diungkapkan. Pihak Iran mengklaim serangan menargetkan sistem komunikasi, depot bahan bakar, pertahanan udara, dan fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait. Angkatan Laut Iran juga mengklaim telah meluncurkan rudal jelajah yang menghantam kapal militer Amerika Serikat yang disebut sebagai target bermusuhan. Namun, lokasi dan waktu pengambilan rekaman serta klaim serangan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Serangan ini disebut sebagai balasan atas aksi militer Amerika Serikat terhadap sejumlah fasilitas di Iran. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan sebelumnya telah menargetkan fasilitas rudal, drone, sistem radar, dan infrastruktur pengawasan Iran. Militer Amerika Serikat mengumumkan akan memberlakukan kembali blokade terhadap lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran mulai 14 Juli atas perintah Presiden Donald Trump. Kebijakan ini diterapkan di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran. Militer Amerika Serikat menyatakan blokade akan diberlakukan terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju atau keluar dari pelabuhan dan wilayah pesisir Iran mulai 14 Juli. Rekaman yang dirilis CENTCOM menampilkan operasi kapal perang, pesawat militer, dan helikopter Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, meski lokasi dan waktu pengambilannya belum dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menegaskan pelayaran komersial lain tetap diizinkan melintasi perairan regional selama tidak melanggar blokade, serta menghimbau kapal-kapal di Teluk Oman dan Selat Hormuz untuk mengikuti petunjuk pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Menurut CENTCOM, langkah ini merupakan kelanjutan dari blokade yang sebelumnya diberlakukan pada April hingga Juni. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan mengenakan biaya 20% pada kargo yang melintasi Selat Hormuz, namun pernyataan itu ditolak oleh Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi. Pengumuman blokade ini muncul setelah meningkatnya ketegangan menyusul serangan Amerika Serikat terhadap sasaran militer dan nuklir Iran, serta klaim serangan balasan Iran terhadap aset militer Amerika Serikat di kawasan. Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News. Sesaat lagi selamat pagi Indonesia, kami lanjutkan dengan informasi harga emas antam mengalami penurunan pada pekan kedua Juli. Meski demikian, penurunan harga belum mendorong minat beli masyarakat. Sesaat lagi. Good morning.
2: Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Iya. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K-Radio masih di K-Perspektif pagi bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 8 lepas 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kembali kami hadirkan dua informasi dari Newsroom Sobat K. Salah satunya mengenai kasus santri yang ada di Lombok Sobat K. Kasus santri korban pembakaran. Ini keluarga meminta atensi dari Presiden RI Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Isu Update bersama Sobat Eri Ali Davi dalam Isu Update berikut ini.
0: Isu Update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Ibu santri korban dugaan pembakaran Umah bercerita atas insiden yang menimpa anaknya Sahrul Sobirin di pondok pesantren Rosudatu Solatiyah Al-Ibrahimi, Desa Aik Derek, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Umah hadir dalam rapat audiensi di Komisi 3 DPR RI didampingi tim kuasa hukum sekaligus seorang translator karena dirinya tak bisa berbahasa Indonesia pada Kamis 13 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, sambil terisak, dia meminta agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan menurunkan orang-orang kepercayaannya untuk oknum-oknum polisi yang diduga ikut menutup kasus anaknya. Dia juga mengungkapkan bahwa anaknya hanya datang ke pesantren untuk belajar agama, bukan untuk disiksa. Pihak pesantren menelantarkannya karena ia menolak permintaan damai. Surat permintaan damai itu, kata Umah, ikut diserahkan oleh pihak Kementerian Agama yang menangani kasus. Sementara, translator Umah, Titi Tantri, mengungkapkan kronologi dugaan bahwa Sahril, yang merupakan korban tewas dalam pembakaran tersebut, sempat mengakui dirinya dibakar di ruang kosong usai menjalani perawatan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni pimpinan pondok pesantren Ahmad Muzaki Rahmatullah atau AMR dan MR yang merupakan rekan korban sesama santri. Beralih ke informasi selanjutnya, BMKG Juanda memperkirakan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada Selasa 14 Juli 2026 didominasi cerah namun diwarnai gangguan kabut dan udara kabur yang berlangsung hampir sepanjang hari. Masyarakat diimbau mewaspadai berkurangnya jarak pandang terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Pada pagi hari, langit cerah namun berpotensi disertai kabut atau asap. Memasuki siang dan sore, gangguan beralih menjadi udara kabur. Malam hari kembali berpotensi kabut atau asap dan kondisi serupa berlanjut hingga dini hari dengan langit cerah berawan. Adapun rincian wilayah yang diperkirakan berawan yaitu Blitar, Kota Blitar, Magetan, Ponorogo, dan Tuban. Sedangkan wilayah yang cerah yaitu Madiun, Probolinggo, Kota Probolinggo, Sampang, dan kemudian yang cerah berawan yakni Bangkalan, Lamongan, Sidoarjo, Kota Surabaya, dan untuk daerah yang berkabut adalah Kota Batu, Pacitan, Kota Malang, Bondowoso, Malang, Trenggalek, Jember, Banyuwangi, Mojokerto, dan Mojokerto Kota. Selebihnya diperkirakan udara kabur atau kondisi menurunnya jarak pandang akibat melayangnya partikel-partikel kering atau basah di atmosfer. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh campuran debu, asap, kelembapan uap atau air, atau polusi udara yang menghalangi kejernihan langit. Wilayah yang diperkirakan mengalami udara kabur hari ini adalah Pasuruan, Situbondo, Lumajang, Jombang, Kediri, Tulungagung, Kota Madiun, Bojonegoro, Kota Kediri, Nganjuk, dan Kota Pasuruan. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Satu lagu dari Silong Seven, Memori Baik Sobat K, featuring dengan Aisyah Miglio. Sobat K, sudah kita puterin buat kamu di jam 8 lepas 37 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Sobat K, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Kapolri dan juga ST Burhanuddin Jaksa Agung menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Polri dan juga Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum. Komitmen tersebut diwujudkan mulai melalui peningkatan kemitraan, koordinasi, serta kolaborasi antar lembaga guna memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia. Penguatan sinergi ini dibahas dalam pertemuan Kapolri bersama sejumlah pejabat utama Mabes Polri dengan Jaksa Agung bersama jajaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada hari Senin kemarin, Sobat K. Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi membahas sejumlah agenda strategis termasuk rencana pertukaran program pendidikan antara personel Polri dan juga Kejaksaan. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan pemahaman antar lembaga sehingga koordinasi dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system berjalan semakin efektif. Kapolri mengatakan sinergi yang semakin kuat akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dari sisi kepastian hukum maupun keadilan. Ia menegaskan hubungan Polri dan Kejaksaan bukan sekedar kerja sama antar lembaga, melainkan kemitraan yang harus terus dijaga demi mendukung penegakan hukum yang profesional. Sementara itu, ST Burhanuddin Jaksa Agung menilai sinergitas antar Kejaksaan dan juga Polri merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem penegakan hukum. Ia mengatakan kualitas penyelidikan akan sangat menentukan keberhasilan proses penentuan hingga penghasilan putusan pengadilan yang berkualitas. Ia juga membantah anggapan bahwa Polri dan Kejaksaan merupakan institusi yang saling bersaing. Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat. Dan dalam pertemuan tersebut, Sobat K, Kapolri didampingi Komjen Polisi Dedi Prasetyo Wakapolri dan juga Komjen Polisi Syahardiantono, ini selaku Kabareskrim Polri. Dan dari Jaksa Agung ini, bersama hadir juga Mayjen TNI Ali Rido, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, dan Reda Mantovani, selaku Jaksa Agung Muda Intelijen, serta jajaran pejabat dari Kejaksaan Agung.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Indeks harga saham gabungan IHSG kembali bertahan di level 6.000-an pada penutupan hari Senin kemarin. IHSG ditutup pada level 6.037,84, naik 113,48 poin atau naik 1,92% dibanding hari sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh sejumlah sentimen positif yang membuat investor memborong saham-saham perbankan, energi, dan bahan baku. Bagaimana kondisi IHSG pada pembukaan pasar pagi hari ini, pemirsa? Analisa perdagangan sepanjang hari ini juga akan kami tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Gedung Bursa Efek Indonesia. Insan, selamat pagi. Bagaimana pembukaan IHSG pada pagi hari ini?
2: Ya, Valen, kalau kita melihat pada perdagangan Senin kemarin, yang mana IHSG berhasil ditutup menguat 1,92% dan kembali masuk ke level psikologis 6.000-an, atau saat ini kita lihat pada pembukaan di hari Selasa 14 Juli, pembukaan sesi pertama indeks harga saham gabungan dari Bursa Efek Indonesia berhasil melanjutkan tren penguatan pada pagi hari ini. Kita lihat dari papan Bursa Efek Indonesia, Valen, yang mana tepat 1 menit setelah dibuka, indeks masih mampu bertahan di level psikologis 6.000-an, atau saat ini masih mengalami penguatan 0,06% atau tepatnya indeks bertahan di level 6.037,65 dan penguatannya sekitar 0,34% atau telah mencatatkan nilai transaksi 6,630 miliar rupiah. Atau memang saat ini kalau kita lihat valen pergerakannya pun cukup fluktuatif ya. Memang kalau kita lihat pada penutupan pada Senin kemarin yang mana indeks mampu bertahan dan kembali masuk dari level 5.000-an masuk ke level 6.000. Namun indeks saat ini kami pantau memang pergerakannya cenderung sedikit sideways dan saat ini indeks masih mengalami koreksi tipis 0,12% setara 11 basis point dan telah mencatatkan nilai transaksi 1,5 triliun rupiah. Nah, Valen, kalau kita lihat yang mana dari para pengamat pasar modal menyebutkan bahwa pada perdagangan hari ini, indeks diprediksi masih akan mampu melanjutkan tren positif mengikuti pada penutupan perdagangan hari Senin lalu. Yang mana kami lansir dari pernyataan pengamat pasar modal Mira Aset Sekuritas, Navan Aji Gusta yang menyebutkan bahwa sejumlah sentimen positif ini akan mendorong pergerakan IHSG pada sepanjang hari ini. Mulai dari salah satunya datang dari bertahannya investment grade yang ditetapkan oleh S&P yang mempertahankan level investasi di Indonesia pada peringkat BBB, artinya pada peringkat kredit untuk jangka menengah hingga jangka panjang ini dinilai masih cukup menarik bagi para investor untuk masuk ke pasar keuangan Indonesia. Artinya dengan nilai dari investment grade ini dinilai bahwa koordinasi antara fiskal dan moneter Indonesia dinilai cukup baik untuk kuat menghadapi sejumlah resiko pergerakan ekonomi global. Selain itu juga dari efek kepercayaan ini yang mana investor juga kembali masuk ke pasar modal Indonesia terutama dari didorong dari sejumlah pergerakan transaksi dari saham-saham blue chip yang mendorong pergerakan transaksi harian di bursa Efek Indonesia. Meski kalau kita lihat Valen secara angkanya, secara year to date dari asing masih membukukan jual atau net foreign sale hingga angka 90,59 triliun rupiah atau secara harian indeks masih mencatatkan aksi jual bersih dari investor asing sebesar 412 miliar rupiah. Namun kalau kita lihat dari para pengamat pasar modal cenderung optimis bahwa indeks masih akan mampu melanjutkan momentum bullish pada perdagangan hari ini. Namun kalau beberapa pengamat pasar modal juga memberikan perhatian untuk pergerakan dinamika dari ketegangan geopolitik yang berada di Timur Tengah menjadi salah satu hal yang masih terus diamati oleh para pelaku pasar. Yang mana konflik ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran yang kembali memanas akhir-akhir ini menjadi salah satu hal yang diwaspadai oleh para pelaku pasar terkait bagaimana potensi terganggunya rantai pasok energi global atas sejumlah aksi yang dilancarkan mulai kembali ditutupnya Selat Hormuz lalu ada juga beberapa pernyataan dari Presiden Amerika Serikat yang mana ini juga

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Robanca di 102,9 FM K Radio. Sudah masuk di jam 9 pagi Sobat K, dan terima kasih untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di nomor subcenter K Radio 0811-378-1029. Kali ini ada informasi dari Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menjelaskan bahwa surat tersebut diterbitkan lantaran masa pengumpulan data telah berakhir, sehingga perlu ditegaskan agar prosesnya tidak disalahgunakan. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwasanya disposisi Jaksa Agung terkait pemberitaan media mengenai kegiatan pengumpulan data dan keterangan di Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi di Jawa Tengah, seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi kemudian diminta menghentikan kegiatan tersebut di seluruh wilayah hukum masing-masing. Kebijakan ini muncul setelah sebelumnya beredar surat yang disebut berasal dari Kepala Subbidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah terkait dugaan pemeriksaan terhadap pengelola SPPG oleh pihak kejaksaan. Dalam surat tersebut, Sobat K, sejumlah personel Polri yang berstatus pengelola SPPG diminta tidak memenuhi panggilan kejaksaan tanpa adanya prosedur pendampingan yang sah. Menanggapi beredarnya informasi tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan penggeledahan, pemeriksaan maupun operasi tangkap tangan terhadap pengelola SPPG di wilayah kerjanya, Sobat K. Lalu Arvan Triyono ini selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah menjelaskan bahwa seluruh Kejaksaan Negeri di Jawa Tengah hanya melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan keterangan secara langsung di titik-titik SPPG. Arvan menegaskan bahwa kegiatan tersebut murni bersifat pendataan dengan mengedepankan pendekatan profesional, persuasif, dan tentu tetap sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

0: Siapa mungkin di antara kamu yang suka menggunakan pesawat terbang untuk traveling, sobat? Oke, mungkin Eri pernah traveling menggunakan pesawat?
1: Pernah.
0: Bawa barang bawaannya banyak gak sih?
1: Kalau enggak sih, dikit mas.
0: Dikit ya? Iya. Kalau gitu. karena kalau kita ngomongin traveling, apalagi beberapa negara sudah membebaskan visa ya, salah satunya Jepang. Karena itu Jepang menurut saya cukup enak sekali untuk dikunjungi negara Asia. Lalu mungkin bisa ibadah juga umroh sobat. Oke. Dan mungkin barang bawaannya awalnya berangkat dikit,
1: betul.
0: Tapi pulangnya bisa
1: bisa beranak-anak.
0: Iya, kopernya bisa berkembang biak. Tapi melihat dari laman resmi Garuda Indonesia, ternyata per 1 September ini akan berbeda lagi hitungnya sobat K, karena menghitung bagasi berdasarkan jumlah koper. Nah, informasi selengkapnya kita hadirkan dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Garuda Indonesia akan menerapkan kebijakan baru terkait bagasi bernama Peace Concept, efektif mulai 1 September 2026. Melalui skema ini, perhitungan bagasi terdaftar tidak lagi berbasis total berat, melainkan berdasarkan jumlah barang bawaan atau koper yang dibawa penumpang. Mengutip laman resmi Garuda Indonesia, kebijakan ini berlaku untuk seluruh tiket yang dibeli maupun diterbitkan mulai tanggal tersebut, dan menjadi dasar perhitungan kapasitas bagasi bebas biaya bagi seluruh penumpang di semua rute penerbangan yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia. Direktur Transformasi Garuda Indonesia, Neil Raymond Mills, pada Senin 13 Juli 2026, mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan Peace Concept membawa peningkatan kapasitas bagi di hampir seluruh kelas penerbangan, baik domestik maupun internasional. Untuk rute domestik, jatah bagasi kelas ekonomi naik dari 20 menjadi 23 kg. Sementara kelas bisnis mengalami kenaikan signifikan dari 30 menjadi 64 kg dan first class meningkat dari 40 menjadi 64 kg. Sementara itu, pada penerbangan internasional, jatah bagasi kelas ekonomi bertambah dari 30 menjadi 46 kg, kelas bisnis naik dari 40 menjadi 64 kg, sedangkan first class meningkat dari 50 menjadi 64 kg. Beralih ke informasi selanjutnya, kepolisian bakal menggandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga Singapura untuk mengecek keaslian uang dolar yang disita dari 3 perkara korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pada wartawan pada Senin 13 Juli 2026 bahwa akan bekerjasama dengan FBI dan Kedutaan Amerika Serikat untuk melakukan uji keaslian uang dolar Amerika serta bekerjasama dengan Kedutaan Singapura untuk melakukan uji keaslian dolar Singapura. Kendati demikian, Budi belum membeberkan kapan proses pengecekan terkait keaslian dolar tersebut akan dilakukan oleh penyidik. Pada hari Senin kemarin, 13 Juli 2026, penyidik diketahui juga tengah melakukan pengecekan kadar emas batangan seberat 74 kg yang disita dalam perkara ini. Dalam pengecekan ini, polisi turut menggandeng pihak dari PT Pegadaian Persero. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosit Romansyah. Kabupaten Jember ditetapkan sebagai pilot project Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dalam pengembangan data sosial ekonomi dan perhitungan produk domestik regional bruto atau PDRB tribulanan. Keputusan itu disampaikan dalam pertemuan Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan langkah Pemkab Jember yang telah memverifikasi lebih dari 96.000 keluarga desil 1 untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, sekaligus menyiapkan satu data terpadu penanggulangan kemiskinan. Kepala BPS RI menilai upaya tersebut sejalan dengan implementasi data tunggal sosial ekonomi nasional. Jember pun dipilih sebagai daerah percontohan pengembangan data statistik sektoral atau PDRB triwulanan.
2: Kabar selanjutnya dari Citigar FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menilai Pemkot Malang masih belum mampu menyikapi kondisi angkot di lapangan yang perlu diselamatkan imbas maraknya perkembangan transportasi berbasis aplikasi. Arif menjelaskan sejumlah program yang sebelumnya disiapkan untuk menjaga keberlangsungan angkot hingga kini belum juga terrealisasi. Mulai dari pembangunan shelter khusus bagi ojek online dan juga taksi online, pengoperasian angkot pelajar gratis hingga menjadikan angkot sebagai angkutan pengumpan atau feeder menuju Trans Jatim.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMP Kabupaten Madiun dimanfaatkan untuk membekali siswa baru dengan pengetahuan dan keterampilan dasar menghadapi bencana melalui edukasi dan simulasi yang dipandu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun. Para siswa diharapkan memiliki kesiapsiagaan sejak dini dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Hanandi Yanuar Lukman, Kepala Analisis Kebencanaan BPBD Kabupaten Madiun bilang bahwa edukasi kebencanaan sejak dini penting untuk membangun budaya sadar bencana di lingkungan sekolah.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Dispendi Kota Surabaya menurunkan tim supervisi memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berjalan tanpa kekerasan. Febrina Kusumawati, Kepala Dispendi Kota Surabaya bilang, tim itu akan bergantian mengecek MPLS di sekolah yang ada di Kota Pahlawan. Dispendi memastikan pusat pengaduan terbuka jika ada yang ingin mengeluhkan proses MPLS. Febrina meminta orang tua tidak mengkhawatirkan pelaksanaan MPLS. Ini karena Dispendi menekankan ke semua sekolah menerapkan MPLS tanpa perpeloncoan dan kekerasan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

102,9 FM Ki Radio Sobat Ki, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif membuka suara soal polemik di masyarakat soal pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 218 KUHP baru. Menurutnya masyarakat perlu membaca aturan tersebut secara keseluruhan hingga poin-poin penjelasannya untuk mendapatkan pemahaman secara utuh. Ia mengatakan pasal tersebut tidak disahkan untuk menekan kebebasan berdemokrasi dan kebebasan berekspresi maupun melarang kritik publik, Sobat G. Sejumlah masyarakat sipil menggugat berbagai pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi 2 minggu menjelang Undang-Undang baru itu resmi berlaku pada 2 Januari 2026 lalu, Sobat G. Dan gugatan terhadap Pasal 281 KUHP yang mengatur tentang penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden didaftarkan oleh mahasiswa program studi hukum dari Universitas Terbuka, yakni Fifah Nabila Fitri dan 11 mahasiswa lainnya. Dalam petitumnya, para pemohon meminta mahkamah untuk menghapus pasal tersebut dari KUHP. Permohonan beralasan pasal 218 KUHP menimbulkan fear effect atau kondisi psikologis warga negara merasa takut dan juga terintimidasi. Pemohon menyebut membuat mereka membatasi diri dalam menyatakan pendapat, kritik maupun ekspresi di ruang publik karena khawatir dipidana. Menurut pemohon, pasal ini mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andrew Meda Rizal. Sebuah truk mengangkut alat berat tersangkut di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tandean, Jakarta Selatan. Benturan keras membuat struktur jembatan rusak parah dan nyaris roboh. Tugas gabungan terpaksa membongkar total jembatan dan memperlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengevakuasi truk tersebut. Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk mengangkut alat berat terjadi di Jalan Kapten Tandean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini diduga kuat akibat kelalaian pengemudi truk. Sopir diduga tidak memperhitungkan batas maksimal ketinggian muatan saat melintas. Pihak kepolisian memastikan akan melakukan proses pemeriksaan lanjutan dan dari hal ini tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena kondisi jalan sedang sepi. Tugas gabungan masih bersiaga di lokasi kejadian dan saat proses pembongkaran jembatan berlangsung nanti, jalan menuju arah Blok M akan ditutup total. Sementara jalan menuju arah sebaliknya akan ditutup sebagian. Masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif seperti Jalan Gatot Subroto atau Jalan Antasari untuk menghindari kepadatan lalu lintas.
2: Truk berarti mungkin belum tahu ketinggiannya, jadi mungkin belum ada perkiraan. Kemudian apakah ada pengawalnya atau enggak? Pasti pengawal itu yang lihat. Kalau misalnya ada yang ngasih tahu kan, ini enggak nyampe. Jadi baru lihat. Logisnya itu, intinya ketinggiannya mungkin supir tidak paham itu kurang. Baru lewat sekali atau kesini. Masih dalam penyelidikan ya. Sementara masih diamankan.
1: Demikian Headline News kali ini pemirsa. Headline News selanjutnya akan kembali hadir satu jam mendatang. Saat lagi Zona Bisnis akan hadir untuk Anda. Good morning.
0: Sound of Knowledge. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Masih di 102,9 FM K Radio di K Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Di jam 10 pagi lepas 4 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengirimkan informasi seputar jembatan sekitarnya dan juga mengenai kondisi cuaca di pagi hari ini sobat. Oke, mungkin untuk kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Karena cuaca di luar sobat ke sudah mulai terik sekali, panas sobat ke ya. Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup karena khawatir nanti kamu dehidrasi pastinya sobat ke ya. Masih banyak informasi seputar jembatan sekitarnya yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 12 siang nanti. Dan mungkin untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas, bisa kabarkan juga di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Kali ini ada informasi mengenai progres pembangunan kawasan Jumer Food Street di Jalan Kartini. Kini telah menyentuh angka 25%. Proyek ini diproyeksikan menjadi pusat kuliner sekaligus motor penggerak ekonomi baru di Kabupaten Jember ini. Ditargetkan rampung

0: Kembali kita hadirkan buat kamu Sobat Kedua update informasi di Newsroom. Salah satunya mengenai salah satu dapur MBG yang ada di kota Palembang. Ini harga di Palembang sendiri Sobat K. Ayam ini tembus di angka Rp32.000 per kilogram. Informasi selengkapnya kita hadirkan dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Harga daging ayam di Pasar Induk Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan mengalami kenaikan setelah permintaan dari Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG meningkat. Sejumlah pedagang menyebut, Dapur MBG membeli ayam dalam jumlah besar setiap hari untuk memenuhi kebutuhan makanan yang didistribusikan ke sekolah-sekolah. Kondisi tersebut membuat stok ayam di tingkat peternak dan pedagang lebih cepat habis. Pedagang kemudian harus mencari pasokan tambahan dari peternakan lain dengan harga yang lebih tinggi. Harga daging ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi sekitar Rp29.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Beralih ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan Ketua Yayasan Anwarur Rahman Bandung Barat berinisial S sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp1.5 miliar. S langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Kejari Kabupaten Bandung pada Senin 13 Juli 2026. Dana hibah tersebut sebelumnya diajukan untuk pembelian lahan dan pembangunan tembok penahan tanah bagi kegiatan yayasan. Namun, penyidik menduga seluruh kegiatan yang tercantum dalam proposal tersebut tidak pernah dilaksanakan atau bersifat fiktif. Dalam proses penyidikan, kejaksaan juga menemukan bahwa yayasan tersebut diduga tidak menjalankan aktivitas pendidikan sebagaimana dicantumkan dalam proposal permohonan hibah. Yayasan itu diketahui tidak memiliki gedung sekolah, tenaga pengajar, maupun siswa. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Bandung, Ahmad Fahri mengatakan, penetapan tersangka dilakukan oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Sobat Ari atas informasinya. Kita melihat bahwasanya setelah libur sekolah Sobat K, di harga kebutuhan pokok terutama di harga ayam ini meningkat Sobat G ya. Kalau kita melihat di momen hari libur, harga ayam itu cenderung turun dan masyarakat sempat di angka Rp20.000, antara Rp20 hingga Rp26.000 per kilogram itu di Kabupaten Jember. Namun setelah masa sekolah masuk dan juga MBG juga mulai berjalan kembali, ini harga ayam terus merangkak naik. Tidak hanya harga ayam, namun komoditas lain juga merangkak naik Sobat K. Nah, kira-kira hal ini juga menjadi sebuah problem bagi ibu rumah tangga, terutama karena harga bahan pokok cenderung merangsak naik ya. Tidak hanya ayam, nantinya juga beras, daging juga Sobat K, dan juga telur ini juga akan merangkak naik Sobat K. Silakan kamu bisa share juga pengalaman kamu ketika kamu belanja di pasar. Apakah sudah mulai berangsur naik kebutuhan pokoknya? Bisa share juga di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: 102,9 FM K Radio, masih di K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Ada informasi dari Sobat Wahyudi yang mengabarkan ada kecelakaan di Jembatan Semanggi ya Sobat K. Terlihat ada beberapa pengendara yang masih menghentikan kendaraan yang terjadi kecelakaan. Sampai saat ini masih kita menunggu update informasi mengenai kronologi kejadian tersebut. Sobat K, silakan jika kamu mengetahui kronologinya bisa share juga di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Kali ini ada informasi dari dunia sepak bola Sobat K, bahwasanya Federasi Sepak Bola Italia resmi menunjuk legenda AC Milan dan timnas Italia Paolo Maldini menjadi direktur teknik. Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya membenahi tim nasional setelah Gil Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Maldini menjadi salah satu bek terbaik Sobat K dalam sejarah sepak bola Italia, dan ia pernah mengoleksi 126 penampilan bersama timnas Italia dan sebelumnya pernah menjabat sebagai direktur teknik AC Milan selama 4 tahun. Di sepanjang karirnya bermain, Maldini juga hanya membela Milan dan membantu klub tersebut meraih 7 gelar Serie A. Federasi Sepak Bola Italia juga mengumumkan bahwa mantan rekan setim Maldini di AC Milan, Leonardo, akan bergabung sebagai penasehat. Dan menurut laporan dari media Italia, Maldini telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2028. Penunjukan Maldini ini dilakukan setelah Giovanni Malago terpilih sebagai presiden FIGC bulan lalu. Malago sebelumnya memimpin panitia penyelenggara Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina di tahun 2026. Malago menggantikan Gabriel Gravina yang mengundurkan diri menyusul kegagalan Italia di babak kualifikasi Piala Dunia di bulan April lalu, Sobat K. Tersingkirnya Italia memicu gelombang kritik dari supporter hingga kalangan politik karena juara dunia 4 kali itu dipastikan absen di Piala Dunia untuk edisi ketiga kalinya secara berturut-turut. Tugas pertama Maldini sebagai direktur teknik adalah mencari pelatih baru timnas Italia. Dan Federasi Sepak Bola Italia sebelumnya mengakhiri kerjasama dengan Gennaro Gattuso setelah Italia kalah adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina pada playoff Piala Dunia 2026 di bulan Maret, Sobat K. Hasil yang memastikan Gliazuri kembali gagal tampil di sepak bola terbesar di dunia. Mudah-mudahan datangnya Maldini ini bisa menjadi angin segar karena kontraknya ini di tahun 2028, Sobat K. Seperti kita tahu, nantinya di Piala Dunia 2030 akan dilaksanakan di Spanyol, Maroko, dan beberapa negara yang sudah ditetapkan oleh FIFA, Sobat K. Dan mudah-mudahan Italia bisa lolos ke Piala Dunia di tahun 2030.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Sebagai Kementerian Sosial mencatat ada sebanyak 28.478 siswa baru telah ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat di tahun ajaran 2026-2027. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring proses verifikasi, penetapan dari pemerintah daerah, serta kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing satuan pendidikan. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sobat K, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran, melainkan menggunakan mekanisme penjangkauan aktif terhadap calon siswa yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Peninjauan dan juga penjangkauan yang dilakukan oleh para pendamping sosial di daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga BPS. Hingga hari ini Sobat K, ada sebanyak 28.478 siswa baru yang telah ditetapkan. Jika digabungkan dengan siswa angkatan sebelumnya yang telah mengikuti pembelajaran sejak tahun lalu, maka total peserta didik sekolah rakyat kini mencapai 43.346 siswa yang tersebar dalam 1.550 rombongan belajar. Dalam total calon siswa baru tersebut, jenjang SD tercatat sebanyak 6.305 siswa yang terbagi dalam 210 rombel. SMP sebanyak 11.186 siswa dalam 373 rombel, dan SMA sebanyak 11.077 siswa dalam 369 rombel, Sobat K. Menurut Gus Ipul, jumlah rombel SD relatif lebih sedikit dibandingkan jenjang lain karena proses penerimaan anak usia sekolah dasar membutuhkan pendekatan yang lebih intensif kepada keluarga. Gus Ipul juga mengatakan seluruh siswa sekolah rakyat berasal dari keluarga yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 data tunggal sosial ekonomi nasional. Karena itu proses penerimaan tidak menggunakan tes akademik, melainkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga yang telah diverifikasi.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mendatangi SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan yang sehari sebelumnya mendapatkan teror ancaman bom. Menteri Abdul Muti juga mengisi materi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SD tersebut. Pasca terjadinya teror ancaman bom di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bersama jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kepolisian mendatangi sekolah pada Selasa pagi. Dalam kunjungan ini, Menteri Abdul Muti juga ikut mengisi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026 yang dihadiri seluruh siswa dan para guru serta orang tua murid. Kegiatan kunjungan ini juga untuk memastikan tidak ada rasa takut dan khawatir dari para siswa pasca teror bom. Pemirsa, sehari sebelumnya teror ancaman bom terjadi di SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa. Tim Gegana Polda Metro Jaya juga langsung mensterilkan dan menyisir seluruh area lokasi. Setelah 5 jam melakukan penyisiran, anggota tidak menemukan benda yang mencurigakan di lokasi sekolah. Sementara kurang dari 24 jam, polisi juga dapat meringkus pelaku teror bom. Ironisnya, pelaku merupakan salah satu orang tua murid sekolah tersebut. Polisi terus mendalami motif pelaku melancarkan aksi teror yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut.
2: Assalamualaikum, selamat pagi pimpinan. Mengenai perkembangan isu terkini bahwa ada anggapan yang beredar di masyarakat bahwa DPR menolak perkembangan RUU perampasan aset, sedangkan kita lihat running di Komisi 3 sudah berkali-kali sejak September lalu melakukan meminta masukan publik dan juga para praktisi terkait RUU perampasan aset ini. Mohon penjelasan dari pimpinan DPR mengenai hal ini.
3: Pertama, saya sampaikan bahwa
4: perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi, RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini.
2: Berarti tidak benar ada anggapan bahwa ini membenturkan antara DPR dengan pihak lain, karena kalau sejalan dengan nastacita Presiden Prabowo bahwa pemulihan aset dan juga perampasan aset ini berarti masih continue di DPR ya, Kang?
4: Ya, masih terus ya. Kita tetap berkomitmen dan kita juga ingin memperkuat komitmen pemerintah terkait dengan soal upaya-upaya pemberantasan korupsi. Cukup?
5: izin mungkin masih soal perampasan aset. Kan ini kan memang kalau dari DPR kan masih terus membahas begitu ya Kang. Tapi ini kan kemarin mungkin ada beberapa masukan juga bahwa untuk menentukan timeline gitu Kang. Ini mungkin kalau dari pimpinan sendiri ada target atau bagaimana gitu Kang untuk timeline pembahasan RUU perampasan aset?
4: Ini kan prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan. Tapi tentu sekali lagi, masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu

0: Dan menyampaikan ada urgensi yang paling ketemu dengan beberapa stakeholder, ya sudah usulannya minta kalau harus ada yang dibahas di masa reses supaya nanti di masa sidang depan sudah mulai ke pembahasan panjang, ini kita bawa di Rapim nanti ya, dan Bamus, usulan untuk rapat di masa resesnya dari Komisi 9.
1: Cukup ya?
2: Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali kita hadirkan dua informasi di Newsroom Sobat K bareng Sobat Eri Alidavi. Salah satunya mengenai Guru Besar UNER mendesak BPK dan KPK segera mengaudit Kopdes lebih berisiko dibandingkan MBG. Informasi selengkapnya dalam Issues Update berikut ini.
0: Issues Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung di Jakarta pada Senin 13 Juli 2026 menjelaskan bahwa surat tersebut diterbitkan lantaran masa pengumpulan data telah berakhir, sehingga perlu ditegaskan agar prosesnya tidak disalahgunakan. Kebijakan ini muncul setelah sebelumnya beredar surat yang disebut berasal dari Kepala Subbidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah terkait dugaan pemeriksaan terhadap pengelola SPBG oleh pihak kejaksaan. Beralih ke informasi selanjutnya, Profesor Wisiaturahma, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, mendesak BPK dan KPK segera mengaudit program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Program yang dibangun secara masif hingga puluhan ribu unit tersebut dinilainya syarat masalah, mulai dari sumber pembiayaan, tata kelola, hingga kualitas bangunan gerai di lapangan. Pada Selasa 14 Juli 2026, ia mengatakan bahwa sejak awal dirinya sudah mengingatkan agar KDMP tidak dibangun sekaligus dalam jumlah yang besar, sebab modal koperasi berasal dari hutang, bukan prinsip gotong royong yang semestinya jadi ruh koperasi. Ia menyebut aturan dana desa turut memicu munculnya gerai di lokasi tak masuk akal, seperti di atas gunung, karena desa yang tidak membangun gerai terancam sisa dana desanya ditahan. Akibatnya, lokasi pembangunan pun dipilih asal jadi. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Sama halnya seperti beberapa di kawasan di Kabupaten Jember ya Sobat Eri, bahwasannya ada beberapa gerai KDMP ini masih belum selesai dibangun, ada yang sudah dibangun dan bahkan beberapa ada yang sudah beroperasi. Nah, ini bisa dikatakan bahwasanya jikalau nantinya di tahun sampai akhir tahun nanti ada beberapa KDMP yang belum beroperasi, ini bagaimana solusinya? Mungkin kalau dari Eri sendiri, bagaimana pendapat kamu melihat bahwasanya dari Guru Besar UNER ini mendesak BPK dan KPK untuk segera mengaudit Kopdes karena ini bisa berisiko lebih besar dari MBG.
2: Kalau menurut saya, seharusnya memang dalam pelaksanaan program Kopdes ini ya, berkaca dari program MBG, seharusnya memang diperlukan perencanaan yang lebih matang dengan tidak terlalu terburu-buru, sehingga apa yang dicita-citakan dari KDMP tersebut bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada hal yang akhirnya membuat celah untuk diselewengkan begitu.
1: Betul, karena melihat juga bahwasanya penempatan posisi KDMP ini juga tidak menganut unsur yang cukup strategis. Ada yang dibangun, bisa kita lihat di media sosial, ada yang dekat pegunungan, ada yang di depan kuburan dan lain sebagainya. Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat juga, bahwasanya apakah ini menjadi salah satu solusi untuk dilanjutkan KDMP terus ataupun diberhentikan. Kalau misalnya ini diberhentikan, bagaimana nasib bangunan itu? Apakah hanya dijadikan bangunan terbengkalai atau bagaimana nasibnya? Silakan kirimkan komentar kamu Sobat K di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS belum sepenuhnya berjalan di wilayah pelosok Kabupaten Pamekasan. Di sejumlah desa, banyak ayah yang tetap bekerja sehingga anak diantar ibu atau anggota keluarganya. Hovifah, salah satu wali murid SD Negeri Potoandaya 2, Kecamatan Pelengaan, Kabupaten Pamekasan mengatakan, sebagian besar ayah di desanya bekerja sebagai buruh harian, terutama pekerja bangunan. Mereka harus berada di lokasi kerja sejak pagi sehingga tidak memungkinkan mengantar anak ke sekolah.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP Jawa Tengah kini dilirik investor dari Brunei, China, hingga Australia. Kepala Biro BUMD dan BLUD Jateng, Agus Prasetyo bilang, minat investasi naik pasca rampungnya kepastian hukum lahan pada 2023 lalu. Saat ini, Pemprov Jateng menyiapkan revitalisasi kawasan seluas 40 hektar tersebut dengan kebutuhan dana 2 triliun rupiah. Meski mencatat kerugian kumulatif 23 miliar rupiah tahun lalu, operasi PRPP dan Grand Maera Kaca dipastikan tetap normal tanpa PHK.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Target perluasan areal tanam tembakau di Bojonegoro tahun ini sulit tercapai, penyebabnya sumber air berkurang akibat musim kemarau. Padahal target luas tanaman tembakau pada tahun ini ditetapkan mencapai 15.958,19 hektar, lebih tinggi dibandingkan realisasi tanam tahun 2025 yang mencapai sekitar 15.000 hektar. Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Bojonegoro Kiswanto bilang, selain faktor sumber air, minat petani menanam tembakau tahun ini juga berkurang, sehingga mempertahankan realisasi tanam sekitar 15.000 hektar seperti tahun lalu sudah menjadi capaian yang baik.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: number one hits music station.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio, demikian K-Perspektif hari ini Sobat K, bareng saya Rosid Romansyah di hari Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan K-Perspektif dari jam 6 tadi hingga menuju jam 12 siang kali ini. Saatnya saya Rosid Romansyah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oh ya!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya, Gema Tanjung. Pemirsa, perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah, masih dalam penanganan aparat penegak hukum Polri dan Kejaksaan Agung. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap dari Kejaksaan Agung. Bianca, bagaimana perkembangan penanganan perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah hingga siang ini?
1: Ya, selamat siang Gema dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan pada siang hari ini, tepatnya sekitar pukul 13:10, berdasarkan pantauan kami, ini kedatangan dari sejumlah pihak, diantaranya ini dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, yang mana dapat kami sampaikan bahwa tadi datang sekitar pukul 13:10 dan hingga sampai 13:30 ini datang begitu membawakan sejumlah barang bukti, yang mana berdasarkan pantauan kami ini terlihat ada sejumlah koper. Ini ada satu koper berwarna merah muda dan di depannya ini dituliskan yakni adalah BAP Mindik LP 01 dan 02. Yang mana saat ini kami tengah mengkonfirmasi lebih lanjut Gema terkait apakah ini adalah barang bukti yang masih berkaitan begitu dengan kasus dari terkait dengan Febri Adriansyah begitu. Memang kalau sejauh pantauan kami ini baru saja begitu diantarkan untuk sejumlah barang bukti ini, dan kalau kita lihat informasi terkait dengan Febri Adriansyah dari tersangka dari ketiga kasus yakni adalah kasus Asabri, Krakatau Steel, dan juga pasokan batu bara PLN. Selain itu juga Gema, kalau kita lihat dari perkembangan terbaru yang kami himpun begitu sejauh ini dari pihak administrasi penyidikan, ini dari sudah begitu melimpahkan dari pihak Polri terhadap pihak Kejagung, dan selanjutnya memang kalau kita lihat tadi konfirmasi yang disampaikan untuk Febri Adriansyah sendiri terkonfirmasi begitu masih berada di Indonesia dan tidak sesuai begitu dengan isu yang beredar bahwa ia berada di luar negeri, tapi memang sejauh ini ia masih begitu melakukan pemeriksaan, dan saat ini kami tengah mengkonfirmasi lebih lanjut apakah pemeriksaan ataupun terhadap Febri Adriansyah ini akan dilaksanakan pada saat ini atau seperti apa, dan kami juga akan menunggu Gema apakah barang bukti yang dibawa ini apa saja begitu, karena kalau kita lihat dari status pemindahan barang-barang bukti yang tadi kami juga konfirmasi lebih lanjut begitu terhadap Anang Supriyatna begitu, bahwa barang-barang bukti ini memang dilakukan secara bertahap, di mana kalau kita lihat dari sejumlah barang bukti yang ditemukan yakni adalah 74 kg emas dan juga adanya uang tunai yakni ada sekitar dan valuta asing ini sekitar 546 miliar rupiah dan juga ada beberapa dokumen begitu yang ditemukan. Selain itu juga Gema kalau kita lihat memang pihak dari Polri sendiri sudah menyerahkan untuk kasus ini terhadap pihak Kejagung, dan pihak Kejagung sendiri sudah membentuk begitu khususnya untuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dipilih begitu untuk pihak-pihak yang dianggap memang mampu dan dipastikan ini tidak ada konflik interest begitu, jadi memang tidak ada keberpihakan dan dipastikan ini akan diusut secara transparan. Karena kalau kita lihat Gema, kasus ini juga diawasi secara langsung dari lembaga-lembaga lainnya, baik dari Komisi 3 DPR RI yang mana ini dipimpin secara langsung oleh Habibur Rahman. Selain itu juga kalau kita lihat memang dari proses ini adanya juga dari pihak-pihak lain yang ikut mendampingi dan memastikan begitu bahwa jalannya kasus pengusutan terhadap tindak pidana korupsi dan TPPU terhadap Febri Adriansyah ini akan diusut lebih dalam. Dan kita akan tunggu bersama Gema seperti apa nantinya yang disampaikan oleh pihak Kejagung. Gema.
0: Baik, terima kasih atas informasi Anda, Bianca Sumendap, langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikianlah Headline News. Saya Gema Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Radio. Hit music, hot news.
3: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
4: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti. Selamat siang Sobat K di K Perspektif barengan dengan Raffiana di siang hari ini jam 2 ya sampai jam 8 malam nanti. Tentu saja banyak sekali informasi-informasi dan isu yang akan terupdate di siang hingga malam nanti Sobat K. Jadi yang mau berkabar juga join di 102,9 juga boleh kok, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio ya Sobat di 0811 378 1029.

0: Iya. Satu single dari Khalid G, Guerilla Cinta, menjadi lagu pembuka di Kay Perspektif ya Sobat Kay di siang hari ini. Dan satu informasi diawali dari grup WhatsApp info Lintas Gumitir nih Sobat Kay, dari Sobat Husnul yang juga memberikan informasinya di grup WhatsApp tersebut, bahwa ada pemberitahuan terutama untuk rekan-rekan driver ya yang akan melintas di jalur Pantura Situbondo yang arah Banyuwangi atau Surabaya, lebih baik untuk melalui jalur Gumitir untuk sementara waktu pada hari Sabtu sampai Minggu di tanggal 18 sampai 19 Juli untuk menghindari kemacetan di wilayah Situbondo. Seperti apa informasinya, kita simak berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Mas Rio, Bupati Situbondo. Saya ingin menyampaikan karena ada kegiatan yang ramai sekali nanti tanggal 19 Juli 2026, 6 hari lagi ada kegiatan Haul Masyayikh di Alun-Alun Situbondo, dan jamaah yang akan datang sekitar 100 ribu jamaah. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh supir-supir truk agar untuk istirahat di pagi hari, boleh nanti akan melanjutkan perjalanannya di jam setelah jam 9 atau jam 10 pagi, supaya demi kenyamanan Anda juga, saya khawatir Anda juga terjebak dengan kemacetan, keramaian yang luar biasa. Silakan manfaatkan warung-warung yang ada di daerah Bungatan, Pecaron, Kelatakan, atau mungkin di arah yang dari timur, di arah Banyu Putih, Asem Bagus, Jangkar, Arjasa, atau Kapongan, untuk istirahat mungkin 2-3 jam. Setelah itu Anda bisa kembali jalan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya selaku Ketua Panitia, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bisa memahami, mengerti kondisi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi ya Sobat K, update informasi yang di-share oleh Sobat Husnul melalui saluran WhatsApp K Radio di grup WhatsApp Info Lintas Gumitir Sobat K, bahwa nanti di tanggal 18 sampai 19 di hari Sabtu dan Minggu ya tepatnya, untuk para driver yang akan melintas di jalur Pantura Situbondo ke arah Banyuwangi atau Surabaya, lebih baik lewat jalur Gumitir. Ini untuk sementara waktu karena ada haul ya Sobat K, dan rencananya nanti akan dilakukan di Sabtu dan Minggu. Jadi agar menghindari kemacetan, teman-teman driver bisa melintas di Gumitir. Ini agar tidak terjebak di wilayah Situbondo ya Sobat K. Ini ada beberapa informasi tadi yang disampaikan. Begitupun tadi video yang di-share oleh Sobat Husnul adalah imbauan dari Mas Rio dari Bupati Situbondo Sobat K. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kita juga akan share ya informasi secepatnya. Dan untuk kamu juga kalau ada informasi penting terkait dengan kondisi cuaca atau informasi traffic ya, boleh untuk share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Kembali di 102,9 Q Radio, masih barengan dengan Raviana. Seperti biasa ya, Raviana tentu saja gak sendirian, karena kalau sendirian kan kesepian ya Sobat K. Jadi ditemani bersama dengan Sobat Reza yang ada di Newsroom. Selamat siang Sobat Reza.
1: Selamat siang Sobat Raviana.
0: Untuk siang hari ini nampaknya lagi lumayan terik ya. Walaupun gak seterik hari-hari kemarin nih.
1: Betul.
0: Kondisinya masih ya lumayan lah, gak terlalu panas. Walaupun memang cerah banget ya di hari ini.
1: Tapi cukup ke mata sorotannya cukup-cukup, bagaimana ya bisa dikatakan itu silau.
0: Oke, jadi ini untuk yang naik mobil atau kendaraan roda 2 pun ini bisa digunakan ya Sobat K untuk kacamata, kalau punya kacamata hitam. Pelindung. Nah, pelindung. Kalaupun untuk mobil bisa diturunkan sun visor-nya ya untuk mobil itu, jadi bisa mengendarai lebih nyaman, enggak terlalu silau. Tadi perjalanan ke Rambi Puji macet enggak?
1: Alhamdulillahnya tidak.
0: Aman lancar
1: aman,
0: ya.
1: Berarti aman lancar.
0: Berarti kondisi traffic di Rambi Puji sampai ke kota ini lancar-lancar aja. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K yang akan melakukan aktivitas atau perjalanan di siang hari ini. Boleh banget untuk kamu kabarkan bergabung di 102,9 kalau ada berapa kondisi di jalan yang cukup padat atau penumpukan, peningkatan volume kendaraan, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Kalau sudah menyapa Sobat Reza, berarti ada beberapa informasi ya yang akan disampaikan.
1: Betul sekali.
0: Informasinya apa aja nih?
1: Tadi kan membahas terkait teriknya panas matahari. Nah, ini juga ada kemungkinan dari musim kemarau ini juga kekeringan itu mengancam lahan pertanian di Jember.
0: Oke. Nah, untuk seperti apa ya informasinya selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Jember. Sejumlah lahan padi dan jagung di beberapa kecamatan mengalami kekurangan air. Bahkan sebagian terancam gagal panen. Ketua Asosiasi Petani Pangan, Jumantoro, pada Senin 13 Juli 2026 menyebutkan wilayah yang terdampak antara lain Kecamatan Arjasa, Jelbuk, Pakusari, Kalisat, Sukowono, hingga kawasan Jember Selatan. Sehingga untuk mempertahankan tanaman, petani memanfaatkan pompa air dari sumur maupun sungai irigasi. Akan tetapi, ketersediaan air yang harus menurun membuat kondisi ini semakin memprihatinkan. Petani berharap pemerintah segera mengambil langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap produksi pangan. Beralih ke berita berikutnya. Kebakaran menghanguskan sebuah gudang distributor plastik di Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, Jember, pada Senin dini hari 13 Juli 2026. Proses pemadaman sempat terkendala karena armada pemadaman kebakaran terdekat mengalami kerusakan, sehingga petugas harus mengerahkan mobil damkar dari markas komando di Kecamatan Sumber Sari yang berjarak sekitar 40 km. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 3.10 waktu Indonesia Barat malam hari tanpa menimbulkan korban jiwa. Namun kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Peristiwa ini juga menjadi sorotan DPRD Jember yang meminta pemerintah segera melakukan peremajaan armada pemadam kebakaran agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya ya. Ini juga sangat penting sekali kalau sarana untuk pemadam ini kurang memadai ya. Apalagi kalau ada berapa yang rusak, ini juga akhirnya dampak sangat luas. Karena untuk pemadam ini kan perlu waktu yang cepat dan sigap gitu. Perlu sarana yang memadai juga ya. Jadi untuk bisa segera memadamkan api jika terjadi hal-hal yang darurat. Jadi semoga saja ya, semoga saja segera ada perhatian yang
1: tindak lanjut
0: gitu ya, untuk bisa memberikan ya melengkapi sarana. Betul. Yang mungkin aja rusak gitu atau yang kurang lengkap gitu. Soalnya ini merupakan suatu unit yang memang benar-benar dibutuhkan dalam kondisi yang darurat.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Arif Subandi. Pengguna jalan yang melintasi wilayah Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul dimulainya pekerjaan rehabilitasi Jembatan Gambiran. Proyek tersebut akan berlangsung selama 2 bulan mulai hari ini 14 Juli hingga 14 September 2026. Kapolsek Gambiran AKP Dwi Wijayanto mengatakan pihaknya bersama instansi terkait telah menyiapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan angkutan barang, bus maupun kendaraan bertona sebesar diharapkan merencanakan perjalanan dengan memilih rute alternatif yang telah tersedia.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo, Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Polres Situbondo menggelar patroli cipta kondisi dengan menyasar aksi balap liar dan berbagai pelanggaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Situbondo. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selain melakukan patroli, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas serta bahaya balap liar yang berpotensi menimbulkan kecelakaan maupun gangguan keamanan.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. SD Satap di Kota Batu hanya terima 8 murid baru. SDN Gunung Sari 4 Kota Batu kembali menerima jumlah siswa baru yang minim pada tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang terintegrasi dengan SMP atau dikenal sebagai SD 1 Atap Satap hanya memperoleh 8 peserta didik baru, jumlah yang disebut sudah menjadi kondisi rutin setiap tahun. Kepala SDN Gunung Sari 4, Hendi, mengatakan hampir seluruh tingkat kelas di sekolah tersebut hanya berisi siswa dengan jumlah satu digit. Hendi menambahkan, rendahnya jumlah pendaftar dipengaruhi lokasi sekolah yang berada di kawasan terpencil serta minimnya populasi anak usia sekolah di wilayah sekitar. Meski jumlah murid terbatas, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal. Pihak sekolah berharap ke depan jumlah peserta didik dapat meningkat seiring upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah tersebut.
4: Dari Solo kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Pemkot Solo memastikan program makan bergizi gratis kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Untuk mengantisipasi persoalan yang sempat muncul di sejumlah daerah, seluruh tahapan pelaksanaan MBG diawasi secara berlapis agar makanan yang diterima siswa benar-benar aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar gizi. Selain Satgas MBG, tim penggerak PKK Kota Solo juga rutin diterjunkan untuk melakukan monitoring di lapangan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali di 102,9, satu single dari G-Eazy dan Bebe Rexha, Me, Myself, and I. Baru saja diputarkan ya sobat, menjelang di jam 5 sore. Nanti untuk azan salat asyar, wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 14 lewat 54 menit sobat. Oke, masih ada beberapa menit lagi. Tapi sebelum itu, ini ada salah satu feedback ya dari sobat Ki yang masuk ke WhatsApp Ki Radio. Tadi kita membahas terkait dengan peremajaan damkar, di mana tadi seperti yang disampaikan oleh sobat Reza di Isus Update yang pertama tadi, bahwa mobil damkar di pos Rambi Puji ini kan rusak ya sobat Ki, sehingga penanganan kebakaran gudang plastik di Sumber Baru terlambat. Nah, karena ada yang rusak mobil damkar tersebut, akhirnya penanganan dari kebakaran gudang plastik yang terjadi pada Senin dini hari ini mengalami keterlambatan sobat. Nah, dengan adanya informasi tersebut, ada salah satu sobatnya juga yang feedback ya ke saluran WhatsApp bahwa terkait dengan peremajaan armada damkar, setahunya sudah lama untuk melakukan pengajuan. Kalau nggak salah mulai dari zaman Pak Jalal ya, tetapi sampai sekarang masih belum terrealisasi. Mengingat rata-rata usia damkar ini sudah lebih dari 10 tahunan. Nah, untuk itu semoga saja nanti di periode pemerintahan Gus Bupati ya, untuk peremajaan damkar ini bisa segera terrealisasikan, karena untuk di area Jember yang cukup luas ini, pos-pos damkar, terutama di Kalisat, Ambulu, dan Mako, ini juga perlu adanya peremajaan ya Sobat K. Sehingga semoga saja dari Bupati Jember, yaitu Gus Bupati, ini bisa untuk melihat bagaimana terkait dengan fasilitas damkar yang kita punya Sobat. Karena memang sangat penting ya, apalagi kalau terjadi hal-hal yang sangat darurat, itu sangat penting sekali Sobat K. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang buat terlambat atau justru salah satu fasilitas yang rusak seperti mobil damkar yang ada di Rambi Puji, justru nanti penanganannya terlambat juga dan pasti dampaknya juga semakin meluas sobat. Oke, semoga saja bisa terrealisasi ya di pemerintahan Gus Bupati ini.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

Shakira and Burna Boy, Dai Dai, ini menjadi lagu pertama ya di sesi jam 3 sore ini Sobat K. Baru aja berkumandang azan sholat asyar untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Dan tentu saja masih di K Perspektif bersama dengan Raviana dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom untuk membantu update informasinya Sobat K. Tapi sebelum itu, Raviana di sini ada update satu informasi ya Sobat, bahwa kita tahu bahwa sektor pariwisata ini dinilai masih menjadi salah satu sumber PAD atau pendapatan asli daerah yang belum dimaksimalkan di Kabupaten Jember. Padahal potensi wisata alam, budaya, hingga penyelenggaraan berbagai event olahraga dinilai mampu menjadi mesin penggerak ekonomi daerah jika dikelola secara terintegrasi. Data Pemkab Jember menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisata pada 2024 mencapai sekitar 1,36 juta wisatawan. Di tahun 2025 tercatat sebanyak 1,8 juta melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah. Nah, capaian tersebut menunjukkan daya tarik destinasi wisata di Jember ini cukup besar. Namun, peningkatan jumlah wisatawan dinilai masih perlu diiringi dengan strategi agar memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Dosen Manajemen Ekonomi Unmuh Jember, Dr. Haris Hermawan mengatakan, potensi wisata ini tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya pengunjung saja, karena menurutnya destinasi wisata harus dikembangkan sebagai sebuah ekosistem ekonomi yang melibatkan pelaku UMKM, sektor kuliner, transportasi, industri kreatif, hingga jasa lainnya. Menurut Haris, penguatan infrastruktur menjadi salah satu kunci agar sektor wisata mampu berkembang lebih cepat. Akses jalan ini menuju destinasi, fasilitas umum yang memadai, petunjuk arah, hingga layanan digital seperti pemesanan tiket secara daring, ini akan meningkatkan kenyamanan wisatawan. Jadi semakin baik pengalaman wisatawan, semakin besar peluang mereka untuk kembali berkunjung dan membelanjakan uangnya di Kabupaten Jember. Nah, selain wisata dan budaya, Haris menilai bahwa pengembangan sport tourism ini juga layak menjadi prioritas pemerintah daerah. Event olahraga, baik tingkat regional maupun nasional, dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena mampu untuk meningkatkan tingkat hunian hotel, konsumsi masyarakat, penggunaan transportasi, hingga promosi daerah secara luas. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kalender event olahraga yang tersusun secara rutin setiap tahun. Karena menurutnya penyelenggaraan kejuaraan ini harus didukung venue yang memadai, manajemen profesional, serta dipadukan dengan promosi destinasi wisata dan produk unggulan daerah. Haris juga menilai fasilitas olahraga milik pemerintah memiliki potensi menjadi sumber pendapatan apabila dikelola secara profesional. Sehingga pemanfaatan venue melalui penyewaan untuk kompetisi, kegiatan komunitas maupun kerjasama dengan sponsor dapat menjadi sumber pemasukan baru sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan olahraga. Menurutnya, peningkatan PAD dari sektor wisata tidak cukup dilakukan dengan menaikkan retribusi. Pemerintah justru perlu untuk memperkuat tata kelola destinasi, membuka peluang investasi, serta membangun kolaborasi dengan pelaku usaha dan masyarakat. Jadi, ketika wisata dan sport tourism ini berkembang secara berkelanjutan, manfaatnya tidak hanya meningkatkan PAD saja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM, dan memperkuat ekonomi lokal.

0: Menjelang jam 3:30 sore ini, Sobat Kia, kita kembali untuk menyimak update informasi dari Newsroom bersama dengan Sobat Reza. Ini terkait dengan rencana penutupan wisata Kali Jompo Sukorambi ya, yang ternyata menerima banyak penolakan, Sobat Kia. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Tentunya dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Pengelola wisata Kali Jompo di Desa Kelungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, menolak rencana penutupan objek wisata yang diwacanakan pemerintah desa. Pengelola Zainul Muhtadi pada Senin 13 Juli 2026 menilai rencana tersebut merupakan keputusan sepihak. Menurutnya, wisata Kali Jompo telah menjadi sumber penghasilan bagi puluhan warga melalui lapak usaha dan operasional wisata. Pengelola juga membantah tudingan bahwa wisata menjadi penyebab kerusakan jalan, serta menyatakan telah mengupayakan perizinan dan pengaturan lalu lintas, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Kepala Desa Kelungkung terkait penolakan tersebut. Beralih ke berita berikutnya. Komisi A DPRD Jember akan memfasilitasi mediasi antara warga dan PTPN 1 terkait konflik lahan di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, pada Senin 13 Juli 2026 mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah peninjauan langsung ke lokasi sengketa yang sempat diwarnai ketegangan antara kedua belah pihak. DPRD mengajak seluruh pihak menahan diri dan memilih jalur dialog untuk menyelesaikan persoalan dengan melibatkan warga, PTPN 1, BPN, serta instansi yang terkait guna mencari solusi yang dapat diterima bersama. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Sound of Knowledge.

0: Selamat sore Sobat KI, masih di KI Perspektif. Masih barengan dengan Raffiana Sobat, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Material bambu dan kayu yang terbawa arus banjir hingga ke Pantai Puger ini mulai mengganggu aktivitas nelayan. Selain menumpuk di bibir pantai, rumpun-rumpun bambu yang tersangkut dan menancap di muara Sungai Bedadung di kawasan Pelawangan Puger membuat jukung dan perahu sulit bersandar. Sampah kayu berukuran besar serta tumpukan dari bambu yang terbawa arus dari Hulu sampai Bedadung dan sebagian material ini hanyut hingga ke pantai, sementara lainnya tersangkut di muara sungai. Kondisi yang paling mengganggu berada di sekitar Pelawangan Puger. Rumpun bambu yang menancap di dasar muara menghambat pergerakan jukung saat keluar masuk maupun ketika bersandar menunggu kondisi ombak lebih tenang. Dan biasanya saat ombak sedang tinggi, nelayan memilih untuk memarkir jukung di kawasan muara Sungai Bedadung sambil menunggu gelombang mereda sebelum melaut. Namun kini lokasi tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan karena dipenuhi dengan rumpun bambu. Dan biasanya di sekitar warung Pak Matori ya, ini banyak jukung yang parkir. Sekarang sudah hampir tidak ada karena banyak borongan bambu yang menancap di muara. Karena menurutnya, selain menghambat aktivitas nelayan, tumpukan bambu ini juga membuat kawasan muara terlihat kumuh. Dan ia menduga seluruh material tersebut berasal dari hulu Sungai Bedadung yang terbawa arus banjir hingga bermuara di Pantai Puger.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: love you.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Pemirsa, sebuah truk pengangkut alat berat tersangkut di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Benturan keras membuat struktur jembatan rusak parah dan nyaris roboh. Petugas gabungan terpaksa membongkar total jembatan dan memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengevakuasi truk tersebut. Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk pengangkut alat berat terjadi di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Truk tersebut tersangkut tepat di bawah jembatan penyeberangan orang pada dini hari tadi. Kecelakaan ini diduga kuat akibat kelalaian pengemudi truk tidak memperhitungkan batas maksimal ketinggian muatan saat melintas. Pihak kepolisian memastikan akan melakukan proses pemeriksaan lanjutan dan memberlakukan rekayasa lalu lintas di tiga titik utama. Sementara itu, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan memutuskan untuk membongkar total struktur jembatan karena nyaris roboh dan membahayakan keselamatan warga.
1: Dari arah timur yang menaik layang Kuliabar, otomatis ada pengalian di yang depan Polsek Mampang, nanti dibelokin ke kiri atau diputar balik ke Trans TV. Kemudian yang dari Buncit, yang arah ke kiri diturunin ke underpass. Underpass nanti ketemu di TL Kuningan. Jadi nanti bisa belok kiri yang arah ke Gatot Subroto. Ya.
2: Pak, berarti tidak ada penutupan jalan ya Pak ya?
1: Nanti pada saat yang di sisi sini kan nanti otomatis pada saat evakuasi otomatis pengalian. Bukan penutupan, namanya pengalian.
3: Tanya-tanya kemungkinan kita alat-alat kami sedang meluncur, mungkin kita bisa action jam 10. Yang pasti yang pertama adalah kita pangkas dulu tuh atapnya dari JPO. Karena kan jaraknya terlalu dekat, kita putus dulu, baru kita lepas belakangnya. Ya, mudah-mudahan sore menjelang siang sudah selesai.
2: Pak, ini kan kondisi kebakarannya ringsek ya Pak. Ini aman nggak sih kalau dilewatin sama warga gitu?
3: Sementara kita buat pengamanan makanya. Ini kita masih tahan, kita masih pengamanan. Nanti setelah kondisi pikawar selesai, nah kita akan masuk, baru kita lepas itu. Kita akan...
0: Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan insiden kecelakaan truk yang menabrak jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, murni disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Menurutnya, truk bermuatan alat berat itu melintas dengan muatan yang melebihi kapasitas tinggi maksimal, sehingga merusak struktur JPO dan memicu kemacetan lalu lintas. Pramono telah memerintahkan dinas terkait untuk segera turun ke lapangan demi mengurai kepadatan serta memulihkan kelancaran arus lalu lintas di kawasan Tendean.
4: Kerusakan JPO di Tendean yang memang betul-betul pasti ini karena keteledoran dari pengemudi yang membawa alat berat yang melebihi kapasitas tingginya sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Dan untuk itu saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan, kemudian OPD terkait untuk membantu membuka kelancaran lalu lintas yang ada di JPO Tendean.
0: Sebuah truk bermuatan alat berat menabrak salah satu jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Hingga saat ini petugas gabungan masih diturunkan untuk proses evakuasi dan pembongkaran JPO yang rusak parah akibat ditabrak. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Andika Fauzan Azhari langsung dari lokasi. Andika, bagaimana kondisi saat ini di sana? Apakah truk sudah berhasil dievakuasi? Lalu seperti apa juga dengan proses pembongkaran JPO yang dilakukan oleh petugas?
5: Baik Vera dan juga pemirsa, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Di mana pada lokasi ini sekitar hari Selasa dini hari tadi pada pukul 00.35 sebuah truk pengangkut ekskavator ini menabrak sebuah jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Jalan Tendean ini. Dan memang karena kejadian ini pihak gabungan dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan juga Dinas Bina Marga ini diturunkan untuk melakukan evakuasi. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Suku Cabang dari Bina Marga mengatakan bahwa kondisi dari JPO yang ditabrak oleh truk ini mengalami kerusakan parah sehingga hari ini JPO harus segera dibongkar. Nah, jika pemirsa lihat di belakang saya, ini masih merupakan proses evakuasi dari JPO itu sendiri. Adapun truk yang menabrak JPO ini sudah berhasil dievakuasi dan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan hingga saat ini dari petugas gabungan, jika kami lihat ini berseragam kuning dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, ini masih melakukan evakuasi JPO. Dan pada sore hari ini dari JPO sudah berhasil dibongkar sehingga memang sisa-sisa dari puing-puing JPO ini akan dibersihkan. Dan terkait jalan lalu lintas, Vera dan juga pemirsa, bahwa sejak pukul 10 pagi tadi bahwa sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas bagi masyarakat yang ingin melintas ke arah Mampang Perapatan jika berasal dari wilayah Jalan Gatot Subroto, ini tidak bisa dilalui oleh pengendara. Sedangkan juga sebaliknya, Vera dan juga pemirsa, jika para masyarakat ingin menuju Jalan Gatot Subroto dan berasal dari daerah Mampang Perapatan, ini juga dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Dan memang proses evakuasi ini, Vera dan juga pemirsa, sudah dilakukan sejak pukul 10 pagi tadi hingga saat ini. Dan banyak dari tim gabungan yang sudah dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi. Dan diharapkan dari Kepala Dinas Suku Bina Marga, proses evakuasi ini bisa berjalan lancar dan juga pengendara nantinya bisa melalui jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan ini pada malam hari, sore hingga malam hari nanti. Berikut Vera yang dapat kami sampaikan dari Kapten Tendean, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Andika Fauzan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikianlah headlines untuk saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir untuk Anda, diantaranya dengan informasi Angkatan Laut Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan peluncuran drone dan rudal jelajah ke sejumlah target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Kami hadirkan usai jeda. 102.9
6: K-Radio. Masih di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat K. Di jam 4 sore kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Daerah yang terus bertumbuh semestinya menghadirkan rasa nyaman bagi setiap mata yang memandang ya. Namun, di atas jalan-jalan Jember, jaringan kabel justru kian kusut, menggantung tanpa kepastian siapa yang bertanggung jawab. Di atas kepala para pengguna jalan, wajah Jember ini terbentuk. Bukan deretan pepohonan yang rindang atau langit yang lapang, melainkan gulungan kabel utilitas yang saling bertumpuk melilit tiang hingga menjuntai ke sejumlah ruas jalan. Pemandangan itu mulai ditemui di kawasan pusat kota, pertokoan, hingga masuk ke lingkungan permukiman. Di satu sisi, jaringan internet terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, penataan kabel seolah tertinggal, menyisakan kesan semrawut yang setiap hari dipandang banyak orang. Persoalan tersebut tak lagi berhenti pada urusan estetika. Kabel yang dipasang bertumpuk tanpa penataan membuat ruang udara di jalan terlihat sesak. Di beberapa titik, tiang utilitas berdiri berdampingan dengan tiang lainnya sehingga memenuhi ruang di tepi jalan. Jadi tidak sedikit kabel yang lama diduga sudah tidak digunakan tetap menggantung di antara jaringan.

dari tiangnya. Kondisi itu juga kerap disaksikan oleh salah satu warga Kelurahan Tegal Besar yaitu Zurhotul, Kecamatan Kaliwates, karena menurutnya perkembangan jaringan internet memang tidak bisa dihindari. Tetapi pemasangannya seharusnya tetap memperhatikan wajah kota ya Sobat G. Sehingga ia menilai semakin banyak provider yang masuk, semakin banyak pula kabel yang dipasang tanpa diikuti penataan terhadap jaringan lama. Jadi, persoalan kabel utilitas sudah saatnya dipandang sebagai masalah bersama, bukan sekedar urusan teknis perusahaan penyedia jaringan, sehingga ia berharap bahwa pemerintah daerah berani untuk menyusun penataan yang lebih tegas agar setiap pemasangan kabel memiliki standar yang sama. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet tetap terpenuhi tanpa mengorbankan keselamatan maupun keindahan lingkungan. Keluhan serupa juga datang dari Ozak, salah satu warga Kecamatan Anjung. Ia menilai semrawutnya kabel ini tidak hanya terlihat di jalan protokol, tetapi juga merambah hingga ke kawasan perumahan dan desa. Bahkan di sejumlah persimpangan, gulungan kabel yang menumpuk di tiang dinilai cukup mengganggu untuk fungsi fasilitas jalan. Rambu lalu lintas terkadang tidak lagi terlihat jelas karena tertutup tiang dan kabel yang dipasang bertumpuk. Karena itu, mereka berharap pemerintah daerah serius menyusun sistem penataan lebih tertib melalui regulasi yang jelas, yang aturannya diperketat lagi ya, jangan seenaknya memasang tetapi tidak memperhatikan aturan, kenyamanan, dan keselamatan.

0: Kembali di 102,9 Sobat KI barengan dengan Raffiana. Dan sesaat lagi ya, kita akan ikuti update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza yang saat ini sudah standby di Simpang 3 STI Mandala Jember Sobat KI dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic report 102,9 FM KI Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore, Sobat Reza.
2: Selamat sore, Sobat Raffiana.
0: Silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih, Sobat Raffiana. Selamat sore, Sobat K. Saya Reza Nasution, melaporkan kondisi arus lalu lintas dan Simpang 3 adalah Jember. Terpantau arus lalu lintas dari tiga arah, baik dari Jalan Sumatera menuju Universitas Jember, Jalan Sumatera menuju Jaga Kembar, serta Jalan Nias dalam kondisi relatif lengang. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan mobil, hingga lalu lintas masih terpantau lancar. Sekitar Simpang 3 juga terlihat petugas parkir yang membantu mengatur keluar masuk kendaraan, terutama dari arah Jalan Nias, sehingga arus lalu lintas tertib dan aman. Sehingga buat kamu Sobat G yang sudah berkendara, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan jangan merokok ketika berkendara. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 STI Mandala Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza yang mengabarkan di Simpang 3 STI Mandala kondisinya saat ini ramai lancar. Jadi ya, untuk Sobat yang mau TW ke sana, apalagi di daerah lingkar kampus, tetap hati-hati ya Sobat. Tentu nanti akan kita kembali bersama dengan Sobat Reza ya untuk bergabung memberikan update informasinya terkait dengan informasi traffic di sore hari ini. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Pagelaran Pekan Kunang-kunang Kebudayaan 2026 di Taman Nara Bestari Jember menjadi ruang kolaborasi seni sekaligus kampanye pelestarian lingkungan. Festival ini menghadirkan pertunjukan musik, tari, teater, seni rupa, instalasi artistik, hingga digital art dengan melibatkan seniman, pelajar, komunitas, dan masyarakat. Founder Rumah Budaya Nara Bestari, Hadi Purnomo, mengatakan kunang-kunang dipilih sebagai simbol harapan sekaligus penanda kesehatan ekosistem. Semakin langkanya serangga tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan perlu dijaga bersama. Melalui pendekatan seni dan budaya, masyarakat diajak memulai aksi sederhana merawat alam dari lingkungan terdekat. Melalui pendekatan seni dan budaya, festival ini juga diharapkan menjadi ruang edukasi, memperkuat kolaborasi antar komunitas, serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jember.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kasih Humas Polres Malang AKP Muhammad Budiono menekankan, kebakaran yang terjadi di Pasar Turen, Kabupaten Malang sampai dengan sekarang ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Menurutnya, kemarin ketika terjadi kebakaran sekitar jam 6 sore, beberapa personil langsung melakukan proses pemadaman mulai dari petugas kepolisian sampai dengan tim pemadam kebakaran. Budiono menekankan, sampai dengan saat ini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Satreskrim Polres Malang bersama dengan tim Inavis juga masih terus melakukan proses penyelidikan di lokasi kejadian.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar kawan, calon siswa sekolah rakyat mengikuti pemeriksaan kesehatan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI Rahmat Kusnadi bilang, persiapan sekolah rakyat bagi calon siswa akan dilaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir bulan ini. Dijelaskannya saat ini sebagian besar bangunan telah rampung, sedangkan calon siswa mulai dilakukan kegiatan cek kesehatan gratis, meliputi screening kesehatan umum, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, hingga pengukuran tinggi serta berat badan. Rahmat menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan sangat krusial. Hal ini mengingat para siswa nantinya menjalani banyak aktivitas pendidikan reguler yang cukup padat. Kemensos juga menyiapkan masa pemulihan dengan penanganan di puskesmas maupun RSUD Kabupaten Madiun. Kedepan sekolah rakyat tersebut akan dilengkapi dengan dokter dan perawat yang bertugas secara tetap.
4: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Kawan, pemerintah kota Surabaya memodernisasi 16 pasar tradisional. Tujuannya, kata Iman Christian, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, memberi kenyamanan masyarakat serta pedagang, termasuk meningkatkan daya saing pasar tradisional. Belasan pasar yang direvitalisasi itu sudah masuk tahap perbaikan. Beberapa di antaranya, Pasar Tembok Duku, Pasar Kembang, Simogunung, Wonokromo Karah, juga Pasar Gresik PPI. Anggarannya 20 miliar rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Masih di 102,9 bareng dengan Raffiana Sobat K. Dari pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat sektor pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi dan optimalisasi lahan. Upaya tersebut ditinjau langsung Bupati Jember Muhammad Fawaid saat mengunjungi Desa Wanojati, Kecamatan Jenggawah pada Senin 13 Juli. Dalam peninjauan itu, Bupati menyampaikan bahwa salah satu program yang tengah berjalan adalah optimalisasi lahan pertanian seluas 20 hektar di Desa Wanojati. Program tersebut menjadi bagian dari penguatan infrastruktur pertanian yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun 2026, pemerintah Kabupaten Jember menargetkan optimalisasi lahan mencapai 7.000 hektar. Selain itu, pemerintah juga membangun hampir 100 titik irigasi pompa atau IRPOM, serta menyalurkan berbagai alat dan mesin pertanian guna meningkatkan produktivitas petani. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp312 miliar rupiah untuk mendukung program pertanian sepanjang tahun anggaran 2025 hingga 2026. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat sarana dan prasarana pertanian agar hasil produksi semakin meningkat. Bupati Muhammad Fawaid juga menambahkan, pelaksanaan dari sejumlah proyek pertanian dilakukan dengan pola swakelola yang melibatkan masyarakat setempat. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, skema ini diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan sementara dan meningkatkan pendapatan warga di sekitar lokasi proyek. Nah, ini nantinya akan di sekitar 312 miliar ya yang akan digelontorkan, sehingga nantinya harapan dengan dana tersebut bisa untuk menggenjot pertanian dan irigasi yang semakin optimal. Nantinya akan disalurkan di 7.070 hektar yang nantinya juga akan tersebar di 20 hektar, salah satunya di Desa Wanojati yang saat ini juga sudah berjalan ya Sobat K. Dan tentu saja di tahun 2026 ini akan meluas di 7.000 hektar dan juga membangun sekitar 100 titik irigasi pompa atau IRPOM untuk menyalurkan berbagai alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, dan kita akan kembali bergabung bersama dengan Sobat Reza untuk update informasi traffic yang saat ini sudah ready ya di simpang 4 DPRD. Nah, seperti apa informasi traffic di sekitar bundaran DPR? Tentu saja dalam traffic report berikut ini.
0: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat Reza.
2: Selamat sore Sobat Reza.
1: Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore Sobat K, kembali dengan saya Reza Nathan, melaporkan kondisi arus lalu lintas dari tempat DPRD Jember. Terpantau arus lalu lintas dari tempat arah baik dari Jalan Bengawan Solo, Jalan Sumatera, Jalan Jawa, dan Jalan Kalimantan dalam kondisi ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan mobil dengan lalu lintas yang tetap bergerak lancar menuju jalan. Bagi pengendara yang menuju dari arah Jalan Bengawan Solo, kondisi sinar matahari sore ini cukup terik dan masih menyilaukan pandangan. Oleh karena itu, kita harus berkonsentrasi dalam berkendara dan menyesuaikan kecepatan kendaraan. Bagi kamu Sobat K yang sudah dalam perjalanan, tetap jaga jarak aman dan selalu utamakan keselamatan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Cikampek dari Bogor. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza yang mengabarkan langsung kondisi trafik di simpang 4 DPRD atau bundaran DPR ya, yang nampaknya kondisi trafik di sore hari ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, tapi masih aman ya, masih kondusif, ramai lancar. Jadi tetap hati-hati Sobat K, selalu jaga jarak aman untuk pengendara lain, dan kalau silau pengendara bisa turunkan sun visornya ya untuk pengendara roda 4 ataupun yang bawa motor atau pengendara roda 2. Kalau punya kacamata ya Sobat K, itu bisa digunakan. Atau helmnya, kacanya itu jangan lupa ada kacanya ya, jangan pakai helm yang gak ada kacanya. Ya itu juga untuk keselamatan kita biar lebih safety. Karena kalau ada kacanya itu kan gak masuk ke mata, debu-debunya, kemudian juga gak kelihatan nanti untuk lebih jelas gitu ya saat melihat, saat berkendara. Itu sangat penting sekali. Jadi pilih helm yang ada kacanya Sobat. Terima kasih untuk informasinya Sobat Reza, dan selamat untuk kembali bertugas. Untuk kamu juga yang mau gabung di 102,9, silahkan kirim ke WhatsApp K-Radio ya, kalau ada beberapa informasi penting, informasi traffic atau cuaca di sore hari ini di 0811 378 1029.

Selamat sore Sobat K. Satu single dari Roni Warulian baru aja diputar dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Mengawali informasi di jam 5 sore ini Sobat K, tentunya dari Kabupaten Jember. Berikut ini. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan perbaikan ruas jalan penghubung Desa Wonojati dan Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah segera direalisasikan. Proyek ini menjadi prioritas untuk memulihkan akses transportasi warga yang selama ini terganggu akibat kerusakan jalan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jember, Arif Liantono, pada Selasa hari ini mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,48 miliar rupiah untuk pengaspalan jalan sepanjang 1,3 km. Menurut Arif, kondisi ruas jalan Wonojati, Seruni saat ini sangat memprihatinkan. Indeks kemantapan jalannya hanya mencapai 14%, sehingga membutuhkan penanganan secepatnya agar mobilitas masyarakat kembali lancar. Dinas PUPR menargetkan proses sosialisasi proyek rampung pada Juli ini. Selanjutnya, pekerjaan fisik akan dimulai pada awal Agustus dengan waktu pelaksanaan sekitar 3 bulan. Selama proses konstruksi berlangsung, masyarakat diimbau bersabar karena akan ada potensi gangguan arus lalu lintas. Pemerintah berharap dukungan warga agar proyek berjalan lancar dan nantinya mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Jenggawah. Kabar baik ya Sobat K, dan akhirnya jalan yang sudah lama rusak di Wonojati Seruni akhirnya diaspal Sobat K. Sehingga dari Pemkab saat ini telah menggelontorkan sebesar 1,48 miliar ya untuk mengaspal jalan rusak di sepanjang Wonojati Seruni. Harapannya dengan segera diperbaiki, tentunya dengan dukungan warga, semoga proyek berjalan dengan lancar dan nantinya mampu untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Jenggawah.

sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Okay.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: 9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Tentunya masih di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana dan di Newsroom ada Sobat Reza yang nanti juga akan ikut bergabung dalam update informasinya Sobat K. Di malam hari ini masih di K Perspektif dan terlihat juga kondisi traffic masih lumayan ramai ya kondisinya di wilayah lingkar kampus. Jadi hati-hati selalu yang akan berkendara di malam hari ini Sobat K, dan bantu untuk kabarkan ya kondisi traffic di beberapa ruas jalan, mungkin ada yang numpuk atau lagi padat banget, di WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
2: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Satu single dari NMAS, Bisa Tanpamu, baru saja diputarkan ya di malam hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat KI dari pemerintah Jawa Timur yang menargetkan perbaikan 5.000 ruti lahu tahun depan Sobat KI. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan perbaikan terhadap 5.000 unit rumah tidak layak huni atau ruti lahu di berbagai daerah pada 2027 untuk memastikan tempat tinggal layak bagi masyarakat penerima manfaat. Adi Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim menjelaskan, sektor infrastruktur penunjang dan hunian yang layak ini menjadi perhatian pemerintah provinsi. Target perbaikan ruti lahu juga disebut meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Untuk merealisasikan program tersebut, Pemprov Jatim tidak hanya mengandalkan sumber anggaran dari APBD, namun juga memaksimalkan kolaborasi bersama pihak swasta melalui program CSR untuk mempercepat target capaian. Selain program Ruti Lahu, Pemprov Jatim tengah berupaya untuk merancang program hunian murah dan rumah subsidi. Ade menyebut pihaknya terus memetakan sejumlah tantangan di lapangan, salah satunya terkait dengan penyediaan lahan dan regulasi lahan sawah yang dilindungi. Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun, keterbatasan lahan di Jatim membuat banyak pengembang memutuskan untuk berhenti melanjutkan pembangunan karena lahan yang dibeli masuk dalam peta LSD. Kondisi itu berdampak pada mandeknya proses pembangunan hunian MBR hingga rencana pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun. Untuk mengurai persoalan tersebut, Adi menyatakan pihaknya terus melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan keterbatasan lahan di kota-kota besar, Adi menilai pembangunan rumah susun untuk MBR dinilai lebih realistis dilakukan daripada membangun rumah tanpa subsidi. Jadi ini masih dibicarakan ya Sobat KI dengan Kementerian BPN maupun Menteri PKP agar lahan tersebut bisa digunakan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Just Mike dari Bruno Mars baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 18:14, sudah di jam 6:04 di malam hari ini. Siapa yang sudah makan malam nih Sobat, yang lagi makan malam atau yang masih mempersiapkan untuk makan malam, semoga santapan di malam hari ini bisa mengenyangkan ya Sobat K. Tentu saja apa yang kita makan itu seberapa nikmatnya itu tergantung dengan syukur kita Sobat K. Jadi apapun yang kita nikmati itu pasti enak kalau kita itu bersyukur. Jadi kuncinya itu yang paling penting adalah bersyukur ya. Jadi walaupun makannya sederhana, tapi kalau rasa syukurnya itu penuh, pasti nikmat banget Sobat K. Berbeda kalau kurang bersyukur, walaupun makanannya seberapa lengkap pun, seberapa mewah pun, tapi rasanya kayak kurang aja ya Sobat Kay. Nah di malam hari ini, seperti biasa, kita akan update informasi bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat malam Sobat Reza.
1: Selamat malam Sobat Raffiana.
0: Sudah makan malam kah?
1: Sudah, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sudah makan.

0: kan ya. Jadi sudah siap untuk update informasinya.
1: Pastinya
0: Di malam
1: dong.
0: hari ini ada informasi apa aja nih yang akan disampaikan untuk Sobat KI?
1: Ada beberapa informasi, yang pertama terkait DPRD Jember yang memfasilitasi mediasi konflik antara lahan warga dan PTPN 1. Kemudian yang kedua itu ada strategi jemput bola angka stunting di Jember. Jadi ini juga istilahnya sebagai kredibel atau positif dari Puskesmas Ambulu nih untuk menjemput bola agar stunting di Jember itu semakin menurun.
0: Baik, informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Komisi A DPRD Jember akan memfasilitasi mediasi antara warga dan PTPN 1 terkait konflik lahan di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, pada Senin 13 Juli 2026 mengatakan mediasi dilakukan setelah peninjauan lapangan yang menemukan dugaan perusakan tanaman milik warga. DPRD mengajak seluruh pihak menahan diri dan menyelesaikan persoalan melalui dialog dengan melibatkan PTPN 1, warga, BPN, serta instansi terkait. Sobat K, semoga mediasi yang dilakukan dapat menghasilkan solusi yang adil dan menjaga situasi tetap kondusif. Beralih ke berita berikutnya, Puskesmas Ambulu Jember menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk memantau kesehatan anak, ibu hamil, dan ibu nifas. Bidan Pustu Karanganyar, Dwi Agustin, pada Senin 13 Juli 2026 menjelaskan langkah ini dilakukan agar masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan tetap mendapatkan pemeriksaan dan pendampingan. Program tersebut berhasil menekan angka stunting yang di pos 37 Karanganyar kini hanya tersisa 1 kasus dari 48 anak yang dipantau. Sobat K, kepedulian terhadap kesehatan sejak dini menjadi langkah penting untuk mewujudkan generasi yang sehat dan bebas stunting. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Arif Subandi. Pengguna jalan yang melintasi wilayah Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul dimulainya pekerjaan rehabilitasi Jembatan Gambiran. Proyek tersebut akan berlangsung selama 2 bulan mulai hari ini 14 Juli hingga 14 September 2026. Kapolsek Gambiran AKP Dwi Wijayanto mengatakan pihaknya bersama instansi terkait telah menyiapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan angkutan barang, bus maupun kendaraan bertonase besar diharapkan merencanakan perjalanan dengan memilih rute alternatif yang telah tersedia.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo, Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Polres Situbondo menggelar patroli cipta kondisi dengan menyasar aksi balap liar dan berbagai pelanggaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Situbondo. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selain melakukan patroli, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas serta bahaya balap liar yang berpotensi menimbulkan kecelakaan maupun gangguan keamanan.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. SD Satap di Kota Batu hanya terima 8 murid baru. SDN Gunung Sari 4 Kota Batu kembali menerima jumlah siswa baru yang minim pada tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang terintegrasi dengan SMP atau dikenal sebagai SD 1 Atap Satap hanya memperoleh 8 peserta didik baru, jumlah yang disebut sudah menjadi kondisi rutin setiap tahun. Kepala SDN Gunung Sari 4, Hendi, mengatakan hampir seluruh tingkat kelas di sekolah tersebut hanya berisi siswa dengan jumlah 1 digit. Hendi menambahkan, rendahnya jumlah pendaftar dipengaruhi lokasi sekolah yang berada di kawasan terpencil serta minimnya populasi anak usia sekolah di wilayah sekitar. Meski jumlah murid terbatas, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal. Pihak sekolah berharap ke depan jumlah peserta didik dapat meningkat seiring upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah tersebut.
4: Dari Solo kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Pemkot Solo memastikan program makan bergizi gratis kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Untuk mengantisipasi persoalan yang sempat muncul di sejumlah daerah, seluruh tahapan pelaksanaan MBG diawasi secara berlapis agar makanan yang diterima siswa benar-benar aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar gizi. Selain Satgas MBG, tim penggerak PKK Kota Solo juga rutin diterjunkan untuk melakukan monitoring di lapangan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
3: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
5: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
6: Salat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Di malam hari ini Sobat Kay, kita kembali untuk update informasi bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.
2: FIFA menunjuk wasit asal El Salvador, Ivan Barton, untuk memimpin laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol yang akan berlangsung pada Rabu dini hari 15 Juli 2026. Barton dipercaya memimpin pertandingan karena dinilai tegas sepanjang turnamen, termasuk dalam menegakkan regulasi baru FIFA terkait etika pemain di lapangan. Sobat K, menurut kamu, mampukah Prancis membalas kekalahan dari Spanyol dan melaju ke final Piala Dunia 2026? Beralih ke berita berikutnya, FIFA menunjuk wasit asal Amerika Serikat Ismael Elfat sebagai pengadil laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris yang akan digelar pada 16 Juli 2026 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta. Elfat merupakan wasit berpengalaman yang sebelumnya bertugas pada Piala Dunia 2022, termasuk menjadi wasit keempat di partai final Argentina kontra Prancis. Sobat K, siapa yang kamu jauhkan untuk melaju ke final? Argentina atau Inggris? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Ketua MPR Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan MPR menggelar silaturahmi kebangsaan dengan pimpinan Mahkamah Agung. Pertemuan menjelang sidang tahunan MPR ini membahas penguatan supremasi hukum hingga independensi kekuasaan kehakiman. Pertemuan ini menjadi bagian dari konsultasi antar lembaga negara menjelang sidang tahunan MPR yang akan digelar sebelum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Muzani juga mengungkapkan Mahkamah Agung masih menghadapi tantangan tingginya beban perkara. Sepanjang tahun 2025 tercatat sekitar 48.000 perkara menjadi tanggungan Mahkamah Agung. Untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat kepastian hukum, Mahkamah Agung terus memperkuat digitalisasi layanan peradilan melalui sistem elektronik. Selain membahas digitalisasi peradilan, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya mendorong independensi anggaran Mahkamah Agung agar lembaga peradilan semakin mandiri dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Ruzi Grana dan Hidayatur Wahid serta Ketua Mahkamah Agung Sunarto bersama jajaran pimpinan Mahkamah Agung.
1: Perlunya terus dijunjung tinggi supremasi hukum dengan menjaga independensi hukum, independensi kehakiman, karena independensi kehakiman adalah cara untuk terus meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga supremasi kehakiman dan independensi kehakiman adalah sebuah cara yang bisa terus kita jaga.
0: Ketua MPR Ahmad Muzani menyoroti tantangan kekurangan sumber daya manusia hakim saat bersilaturahmi dengan pimpinan Mahkamah Agung. Muzani menyebut Mahkamah Agung saat ini memiliki sekitar 8.600 hakim, namun sekitar 50% diantaranya telah berusia 55 tahun, sehingga dalam 5 hingga 10 tahun mendatang akan memasuki masa pensiun. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan pelayanan peradilan.
1: Yang diharapkan untuk bisa mengisi kekurangan hakim ada 1.600 hakim. 1.600 hakim kalau sekarang direkrut, maka kata kawan-kawan di Mahkamah Agung itu baru akan berfungsi menjadi hakim kurang lebih tahun 2029. Artinya perlu ada waktu 2-3 tahun dalam proses pendidikan dan latihan sebagai hakim. Itu artinya Mahkamah Agung sedang mempersiapkan diri menjadi sebuah lembaga peradilan yang tangguh. Jumlah hakim yang sekarang ini ada 5.600. 8.600. Dari 8.600 jumlah hakim itu dari tingkat pertama, tingkat kasasi, tingkat banding sampai tingkat Mahkamah Agung, tingkat kasasi, itu 50% diantaranya berumur sudah 55 tahun. Artinya dalam 5-10 tahun yang akan datang mereka harus sudah menghadapi pensiun, karena itu tantangan berikutnya adalah persoalan SDM hukum, SDM hakim.
0: Demikian Headline News untuk kali ini. Tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kembali kami lanjutkan dengan informasi mengenai dua bintang dunia, Kylian Mbappe dan Lionel Messi akan adu tajam.
2: K Radio, hit music, hot news.

0: Penanganan kemiskinan terus menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Jember. Salah satunya melalui percepatan program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang sejalan dengan program pemerintah pusat. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Penanganan kemiskinan terus menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Jember, salah satunya melalui percepatan program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang sejalan dengan program pemerintah pusat. Pada Senin siang 13 Juli 2026, Bupati Jember Muhammad Fawaid meninjau langsung rumah milik Sucipto, warga Dusun Pondok Lalang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawa, yang diusulkan sebagai penerima bantuan RTLH. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat melalui layanan Wadul Kuse. Dari hasil peninjauan, kondisi rumah Sucipto dinilai sudah tidak layak huni karena seluruh bangunannya masih menggunakan anyaman bambu. Bupati memastikan rumah tersebut akan segera direnovasi agar menjadi tempat tinggal yang aman dan layak bagi penghuninya. Pemkab Jember menargetkan pembangunan maupun perbaikan sekitar 1.000 unit rumah tidak layak huni sepanjang tahun 2026. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan rumah warga yang kondisinya memprihatinkan melalui layanan Wadul Guse sehingga dapat segera diverifikasi dan diusulkan sebagai penerima bantuan. Selain renovasi rumah, Pemkab Jember juga menyiapkan pendampingan bagi keluarga penerima manfaat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Anak-anak dari keluarga tersebut akan memperoleh akses pendidikan gratis melalui program sekolah rakyat lengkap dengan fasilitas laptop, makan 3 kali sehari, dan pemenuhan kebutuhan gizi sebagai langkah memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
3: Dan terus berkomitmen bersama Presiden Prabowo, sinergi dengan pemerintah pusat, kami akan terus melakukan pembangunan-pembangunan di Kabupaten Jember. Tapi saya juga perlu bantuan dari masyarakat. Kalau ada info rumah-rumah yang tidak layak huni, kami mohon dikabari lewat waktu kursi bisa. Walaupun tentu tidak bisa dalam satu tahun selesai semua. Tahun ini insya Allah ada sekitar 1.000 lebih ya sesuai janji saya yang akan kita bangun. Nanti dicicil lagi tahun depan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kita kembali untuk update informasi bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Insiden mogoknya mobil pemadam kebakaran saat menangani kebakaran gudang distributor plastik di Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, mendapat sorotan dari relawan kebencanaan dan DPRD Jember. Ketua Barisan Relawan Rescue Nasdem Jember, David Handoko Seto, pada Selasa 14 Juli 2026, menilai kesiapan armada pemadam kebakaran harus menjadi perhatian serius agar penanganan kebakaran tidak kembali terkendala. DPRD Jember juga mendorong penambahan anggaran perawatan, pengadaan armada baru, serta mengupayakan dukungan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Sobat K, bagaimana pendapat kamu terkait kesiapan armada pemadam kebakaran di Jember selama ini? Beralih ke berita berikutnya, DPR RI mempercepat pembahasan rancangan undang-undang tentang ketenagakerjaan agar segera disahkan menjadi undang-undang. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsyurijal pada Selasa 14 Juli 2026 mengatakan Komisi 9 akan menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan pada masa reses pekan depan sebelum membahas dilanjutkan ke tahap berikutnya. Penyusunan RUU ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2026. Sobat K, menurut kamu, hal apa yang paling penting diatur dalam RUU Ketenagakerjaan agar dapat melindungi hak pekerja? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 102.9 K Radio. Mungkin

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan bahwa perbaikan ruas jalan penghubung Desa Wonojati dan Desa Seruni, Kecamatan Jenggawa, segera direalisasikan. Proyek ini menjadi prioritas untuk memulihkan akses transportasi warga yang selama ini terganggu akibat kerusakan jalan. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan perbaikan ruas jalan penghubung Desa Wonojati dan Desa Seruni, Kecamatan Jenggawa, segera diwujudkan. Proyek ini menjadi prioritas untuk memulihkan akses transportasi warga yang selama ini terganggu akibat kerusakan jalan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jember, yakni Arief Liantono, pada Selasa 14 Juli 2026, mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,48 miliar untuk pengaspalan jalan sepanjang 1,3 km. Menurut Arief, kondisi ruas jalan Wonojati Seruni saat ini sangat memprihatinkan. Indeks kemantapan jalannya hanya mencapai 14%, sehingga membutuhkan penanganan secepatnya agar mobilitas masyarakat kembali lancar. Dinas PUPR menargetkan proses sosialisasi proyek rampung pada Juli ini. Selanjutnya, pekerjaan fisik akan dimulai pada awal Agustus dengan waktu pelaksanaan sekitar 3 bulan. Selama proses konstruksi berlangsung, masyarakat dihimbau bersabar karena akan ada potensi gangguan arus lalu lintas. Pemerintah berharap dukungan warga agar proyek berjalan lancar dan nantinya mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Jenggawa.
4: Tahun ini kami dari Dinas PUPR akan mengerjakan pekerjaan aspal ruas jalan Wonojati Seruni dengan pagu sekitar 1,4 miliar, 1,48 M. Itu panjangnya penanganan 1.324. Itu kondisi existing dari jalan tersebut, itu kondisi kemantapannya alhamdulillah 14%.

Sobat, karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana pamit dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga ikutan pamit ya Sobat Kay. Terima kasih banyak yang sudah berkabar di 102,9 Kay Radio melalui saluran WhatsApp. Dan besok Kay Perspektif seperti biasa di jam 6 pagi sampai jam 8 malam ya Sobat Kay. Jadi terus untuk update informasi-informasi terhangat. Terima kasih banyak ya yang sudah stay juga di 102,9. Dan sudah saatnya Raffiana buat pamit dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga pamit. Selamat malam Sobat Kay, selamat beristirahat.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di Hey Backtrack.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.

0: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 K Perspektif kembali untuk menemani kamu. Bersama dengan Raffiana sampai jam 12 siang nanti ya. Nanti juga di newsroom ada Sobat Eri Ali Davi yang ikut membantu untuk update informasinya dari pagi hingga siang hari ini. Jadi Raffiana gak sendirian Sobat K. Pagi hari ini benar-benar dingin ya Sobat K. Dingin banget, jadi kondisi cuaca juga di Kabupaten Jember nampaknya juga sama. Di tempat kamu juga dingin gak sih Sobat K? Pasti ngerasain dingin banget ya di pagi hari ini. Semoga tetap semangat dan gak mager ya untuk beraktivitas di pagi hari ini. Yang lagi siap-siap mungkin manasin motor, atau lagi siap-siap sarapan, atau udah siap-siap mandi nih, apa kabarnya? Apakah sudah siap untuk mandi di pagi hari ini? Kalau gak kuat dingin ya, enak banget kalau ngerebus air hangat buat mandi Sobat K. Emang cuacanya lagi dingin banget ya di pagi hari ini. Jadi biar gak terlalu mager, ngerebus air, mandi, habis itu sarapan. Enak banget. Tapi kalau yang gak telaten ya, gak apa-apa dingin bentar. Yang penting biur-biur-biur, habis itu udah selesai. Nah, ini di pagi hari ini pasti banyak sekali aktivitas kamu ya Sobat K untuk siap-siap. Sambil ditemani bersama 102,9 bareng dengan Raffiana dan juga lagu-lagu keren yang bisa kamu nikmati di pagi hari ini tentunya.

Satu single dari Milky and David Guetta, Just the Way You Are, menjadi lagu pembuka ya di Kay Perspektif pagi hari ini Sobat Kay. Tentu saja nggak hanya lagu keren ini yang menjadi pembuka di pagi hari ini, tapi juga satu informasi diawali di pagi hari ini Sobat Kay dari Kabupaten Jember Sobat. Ini terkait dengan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ya, karena kita sudah mulai detik-detik memasuki MPLS. Nah pasti udah banyak yang dipersiapkan, apalagi untuk kamu yang sebagai orang tua mempersiapkan anaknya masuk ke jenjang yang lebih tinggi, entah itu ke SD atau ke SMP atau ke SMA. Ini pasti udah mempersiapkan ya Sobat Kay, udah belanja-belanja buku, kemudian juga beli seragam-seragam dan lain sebagainya. Kalau dulu sih aku di sekolah baru gitu ya, dari SMP ke SMA, entah itu dari SD ke SMP, itu seragamnya biasanya agak belakangan. Jadi pas masuk itu masih pakai seragam sekolah lama Sobat Kay. Jadi emang agak nunggu karena antri di penjahit ya. Kalau kamu juga sih gitu gak sih Sobat Kay, yang orang tua nih yang biasanya agak ribet gitu kalau anaknya udah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, pasti udah mempersiapkan gitu ya, apalagi antri ke penjahit. Sekarang masih jahit kain mentah gitu gak sih Sobat Kay? Apa udah beli langsung jadi gitu dari sekolah? Kalau dulu sih masih dikasih kain mentah ya, jadi masih jahitin, masih antri jahit gitu. Entah kalau sekarang adakah yang udah jadi baju gitu, jadi tinggal make? Mungkin kalau gitu lebih praktis ya Sobat. Tapi ukurannya sih ya yang memang harus jadi PR itu, kalau udah jadi seragam jadi langsung dipakai, PR-nya di ukuran. Tapi kalau kita biasanya misal pakai L, kayaknya sih kalau beli yang L kayaknya aman-aman aja ya. Kayaknya lebih praktis kalau yang langsung seragam jadi, karena kalau kain itu kan biasanya ada sisaan kain juga ya. Nah itu biasanya agak banyak tuh, gak tahu mau diapain Sobat ya. Karena dulu aku kan kecil banget ya Sobat, badannya tuh kecil banget gitu, jadi sisaan kain itu banyak dan akhirnya gak tahu sisanya dibuat apa. Nah tentu saja serba-serbi mulai untuk persiapkan MPLS ini banyak dirasakan oleh orang tua maupun siswa Sobat Kay. Begitupun di Kabupaten Jember ya Sobat Kay. Ini dari SD Negeri Curah Nongko 3, Kecamatan Temburejo, yang saat ini mencatat peningkatan jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Setelah tahun lalu hanya menerima 1 siswa baru, kini sekolah tersebut berhasil mendapatkan 7 murid yang mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kepala SD Curah Nongko 3, Joko Tunggal mengatakan, peningkatan jumlah siswa baru ini merupakan hasil kerjasama antara guru, komite sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan mulai dari sosialisasi hingga menjaring calon peserta didik dari sejumlah TK di sekitar desa. Meskipun jumlahnya masih terbatas, Joko menyebut capaian 7 siswa menjadi perkembangan yang menggembirakan bagi sekolah. Sementara itu, satu-satunya siswa yang diterima pada tahun ajaran sebelumnya kini telah naik kelas 2 dan masih menjadi satu-satunya murid di tingkat tersebut. Menurut Joko, selama ini minat masyarakat menyekolahkan anaknya di SDN Curah Nongko 3 sempat menurun. Selain karena letaknya berada di wilayah pinggiran, sebagian warga juga masih khawatir dengan kondisi bangunan sekolah yang sebelumnya pernah mengalami kerusakan. Untuk menyambut 7 siswa baru, komite sekolah memberikan bantuan berupa tas dan sepatu kepada seluruh murid baru. Dan Joko berharap perhatian tersebut dapat menambah semangat belajar para siswa sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali memilih SDN Curah Nongko 3 sebagai tempat pendidikan anak-anak mereka. Wah, ini menjadi hal yang sangat menggembirakan juga ya, terutama untuk SD Negeri Curah Nongko 3, karena sebelumnya di tahun ajaran 2025-2026 hanya 1 orang saja Sobat Kay, tapi di tahun ajaran 2026-2027 mengalami peningkatan jumlah pendidik baru, mendapatkan 7 murid Sobat Kay yang akan mengikuti MPLS di tahun ini. Ya walaupun masih terbilang kecil, tapi ini merupakan peningkatan yang luar biasa, yang awalnya 1 menjadi 7 orang. Dan
Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama juga antara guru, komite sekolah, pemerintah desa, masyarakat, dan juga dari berbagai pihak untuk mencari anak didik dari sejumlah TK yang ada di sekitar desa. Jadi semoga saja di tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun setelahnya ya, untuk ajaran baru selanjutnya yang masuk di SD Negeri Curah Nongko 3 ini juga semakin banyak Sobat K. Nah untuk kamu, apakah sudah siap nih mengikuti MPLS yang sudah mempersiapkan diri? Pasti udah siap dong ya untuk mengikuti semua rangkaian MPLS. Semoga yang mengikuti MPLS ini juga diberi kemudahan ya, apalagi untuk anak siswa, anak didik baru yang baru memasuki lingkungan yang lebih tinggi, pasti menjadi hal baru Sobat K. Tapi juga menjadi catatan ya, semoga MPLS ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu pengenalan lingkungan sekolah, jadi jangan sampai justru menjadi sarana perundungan atau pembulian.

0: Selamat pagi Sobat K. Di K Perspektif masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini Sobat. Ada dari Sobat Imawati yang ikut bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Ini terkait dengan SD Curah Nongko tadi ya Sobat K, yang memang di MPLS tahun ini sudah mengalami peningkatan didik baru sebanyak 7 orang, yang dimana pada MPLS tahun sebelumnya itu sebanyak 1 orang aja Sobat K di tahun 2025. Sehingga ini menjadi peningkatan yang luar biasa, disambut baik juga. Dari menurut Sobat Imawati, karena SD Curah Nongko ini letaknya memang jauh ya, di atas pegunungan dan dekat dengan rumah saudara. Jadi kalau ke daerah Curah Kalong ini lumayan, lumayan agak jauh gitu ya. Nah, ini juga dari Sobat Imawati, karena kondisi geografisnya lumayan jauh dan berada di letak ketinggian atau berada di pegunungan Sobat K. Dari Sobat Imawati juga bergabung di pagi hari ini, dan semoga untuk segala aktivitasnya diperlancar ya Sobat Imawati. Terima kasih untuk insight-nya, kemudian juga yang bergabung, ikut bergabung di 102,9. Kamu pun juga boleh banget ya berikan informasi atau pendapat kamu di 102,9 melalui saluran WhatsApp K Radio di 0813781029. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Dan sesaat lagi Sobat K, kita akan ikuti informasi traffic bersama dengan Sobat Eriali Davi dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic report 102,9 FM K Radio, sound of knowledge.
0: Selamat pagi, Sobat Eri.
2: Selamat pagi, Sobat Eri.
0: Silakan informasinya.
2: Pagi, Sobat Eri. Bu Davi di sini. Tentang informasi lintas dari bentangan. Berdasarkan yang saya amati, Lisa Arsolin, DPRD terpantau mulai dan volume kendaraan bergerak atau menuju Tenggak Mantan dalam Sumatera, Jembatan Semanggi. Nah, pagi ini dimulai warna cerah dan suhu sekitar 21 derajat Celcius. Mengingatkan untuk sobat berhati-hati ketika berkendara
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eriali Davi yang melaporkan di Bundaran DPR. Kondisi trafik di pagi hari ini terpantau aman, masih belum terlalu ramai ya kondisinya. Jadi yang mau OTW di pagi hari ini, hati-hati selalu Sobat K, tetap untuk selalu dipersiapkan. Mungkin yang mau berangkat kerja, jangan lupa untuk pakai helm pengendara roda 2 dan menggunakan seat belt untuk pengendara roda 4. Tetap hati-hati selalu ya Sobat K. Nanti kita pasti akan update lagi bergabung bersama Sobat Eri Ali Davi untuk berbagi informasi traffic. Tentu saja Sobat K. Jadi untuk kamu juga yang mau berkabar, mungkin ada beberapa ruas jalan yang lagi padat, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio ya Sobat di 0811 378 1029.
3: Ah, view time, quality time.
4: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
4: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu?
4: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
3: Kulit cute juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hey Radio,

0: Satu single dari Sela on Seven melompat lebih tinggi baru saja diputarkan. Dan kita kembali untuk menyimak informasi traffic ya bersama dengan Sobat Eria Lidavi yang saat ini sudah standby di Simpang Jarwo. Tentunya dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi, Sobat Eri.
2: Selamat pagi, Sobat Raviana.
0: Silahkan, informasinya bagaimana kondisi trafik di Simpang Jarwo.
2: Selamat pagi, Sobat K. Dengan Eri Alida. Berikan informasi dari Simpang di Jarwo. Berdasarkan yang sangat kondisi arus lalu lintas dan kantau lebih padat DPRD yang telah dan arus lalu lintas didominasi oleh yang bertuju sebagaimana diketahui bahwa hari ini Rabu 2020 siswa-siswi sehingga saya berharap para pelajar yang sedang sendiri cek di sebagian dengan Celsius. Untuk Sobat K agar ketika berkendara lintas yang ada kabar lintas dan timbang ya Real Davi.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Eriali Davi yang melaporkan kondisi trafik di Simpang Jarwo yang nampaknya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan dan terpantau ramai ya, agak padat. Jadi yang siap-siap di pagi hari ini lagi berangkat atau melakukan aktivitasnya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran Sobat K. Jadi semangat selalu ya untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: is it?
1: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Penanganan kemiskinan terus menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Jember. Salah satunya melalui kecepatan program renovasi rumah tidak layak huni atau RTHLH yang sejalan dengan program pemerintah pusat. Pada Senin siang, Bupati Jember Muhammad Faid meninjau langsung rumah milik Sucipto, warga dusun Pondok Lalang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, yang diusulkan sebagai penerima bantuan RTHLH. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat melalui layanan Wadul Gose. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News.
4: Penanganan kemiskinan terus menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Jember, salah satunya melalui percepatan program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang sejalan dengan program pemerintah pusat. Pada Senin siang 13 Juli 2026, Bupati Jember Muhammad Fawaid meninjau langsung rumah milik Sucipto, warga dusun Pondok Lalang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, yang diusulkan sebagai penerima bantuan RTLH. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat melalui layanan Wadul Kuse. Dari hasil peninjauan, kondisi rumah Sucipto dinilai sudah tidak layak huni karena seluruh bangunannya masih menggunakan anyaman bambu. Bupati memastikan rumah tersebut akan segera direnovasi agar menjadi tempat tinggal yang aman dan layak bagi penghuninya. Pemkab Jember menargetkan pembangunan maupun perbaikan sekitar 1.000 unit rumah tidak layak huni sepanjang tahun 2026. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan rumah warga yang kondisinya memprihatinkan melalui layanan Wadul Guse sehingga dapat segera diverifikasi dan diusulkan sebagai penerima bantuan. Selain renovasi rumah, Pemkab Jember juga menyiapkan pendampingan bagi keluarga penerima manfaat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Anak-anak dari keluarga tersebut akan memperoleh akses pendidikan gratis melalui program sekolah rakyat lengkap dengan fasilitas laptop, makan 3 kali sehari, dan pemenuhan kebutuhan gizi sebagai langkah memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
5: Dan terus berkomitmen bersama Presiden Prabowo, sinergi dengan pemerintah pusat, kami akan terus melakukan pembangunan-pembangunan di Kabupaten Jember. Tapi saya juga perlu bantuan dari masyarakat. Kalau ada info rumah-rumah yang tidak layak huni, kami mohon dikabari lewat Wadul Guse bisa. Walaupun tentu tidak bisa dalam satu tahun selesai semua. Tahun ini insya Allah ada sekitar 1.000 lebih ya sesuai janji saya yang akan kita bangun. Nanti dicicil lagi tahun depan.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Ini wajar tanpa pengecualian atau WTP. KPK juga masih mendalami peran Agus Dewanggara alias Angga yang diduga menjadi perantara komunikasi antara pihak Pemkab Muara Enim dan BPK.
2: Kebutuhan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik tentunya berbasis pada petunjuk dan keyakinan penyidik bahwa lokasi-lokasi yang kemudian dilakukan penggeledahan diyakini ada bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan oleh penyidik. Ya, dalam hal ini tentunya berkaitan dengan proses ataupun mekanisme audit yang dilakukan oleh BPK terhadap pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana dalam audit tersebut kemudian diduga ada pengkondisian supaya yang tadinya menjadi temuan BPK dihilangkan sehingga tidak menjadi temuan yang kemudian itu berdampak pada.
1: Demikianlah informasi pemirsa dalam Headline News untuk saat ini. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami sesaat lagi, editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda. Good morning.
3: Sound of Knowledge.